0: langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
1: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
3: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
2: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
4: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
2: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
1: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
5: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
6: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman ancaman militer ya. Kalau yang non militer kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
5: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
7: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
8: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
7: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
9: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
7: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
11: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan

0: mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jamaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
1: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah. Lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya, komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
0: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Dan Rezeki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jamaah haji Embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jamaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jamaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah, yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
3: Ya, baik pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Superlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
2: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
3: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Arafah Musnah dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam.

0: Ya, silakan Alam.
1: Jemaat Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari musnah atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
2: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
1: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Olahraga yang terbaik pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza.
2: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus. Dalam hal ini, besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas, kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
4: Saya Komandan Satgas Marinir Pam Ambalat ke-29, Letnan 1 Marinir Presli Musak STN, mengajak seluruh masyarakat untuk mendownload aplikasi RRI Digital, sebuah layanan yang memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dan dokumen. Berbagai informasi memberi saran dan komentar serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download RRI Digital di ponsel Anda.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id,

Pendengar, untuk Anda di pagi hari ini saya ucapkan selamat bersiap-siap untuk beribadah ya, yang saat ini sedang dalam perjalanan, baik itu mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4, Anda tetap hati-hati di jalan. Mudah-mudahan ibadah umat Kristiani yang dilakukan hari ini bisa penuh dengan makna, kedamaian, ketenangan, dan tentunya bisa membersihkan jiwa. Saya hadirkan lagu-lagu Kristiani di segmen Kidung Kristiani untuk edisi kali ini, pendengar. Nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saya akan hadirkan siaran gereja untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Ketika aku ingin kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tapi karena kita yakin bisa semua menjadi mudah. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum maka semua menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lilin yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, cukuplah berdoa untuknya. Yohanes bab 8 ayat 31b sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan dengarkan siaran gereja untuk hari ini.
1: Selamat pagi Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada.
2: Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengendaki agar kami tidak mudah jatuh dalam dosa. Berilah kami kekuatan untuk mengalahkan kuasa kejahatan dengan cinta kasih, dan teguhkanlah kami untuk selalu mendengar dan mengikuti roh baik dalam hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
3: Amin.
1: Bacaan dari Kitab Kejadian. Di Taman Eden, setelah manusia makan buah pohon yang terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan berfirman pula, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan buah itu." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan melata, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami pun juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur yang semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Kami tahu bahwa jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang bukan buatan tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malah sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku.

adalah dalam bacaan pertama ada kecenderungan orang itu untuk tidak mengakui kesalahan, kelemahan, dan dosa-dosanya, termasuk saya. Dan seringkali mencari-cari alasan, mencari kambing hitam. Maka ketika Adam kedapatan telanjang di hadapan Allah, lalu Adam mencoba mencari kambing hitam. Yang dikambing hitamkan adalah saya digoda perempuan itu. Nah, perempuan itu juga sama. Ketika ditanya oleh Tuhan, perempuan itu juga menjawab, saya digoda oleh ular. Jadi yang menyebabkan jatuh saya itu adalah ular. Terus begitu akan mencoba mencari kambing hitam. Ular tidak ditanya memang, mungkin karena ia tidak bisa berbicara. Intinya adalah kita mempunyai kecenderungan di mana kita susah atau sulit untuk mengakui kesalahan kita. Dan kita berupaya untuk mencari alasan atau mencari penyebabnya. Kemudian dalam bacaan Injil kita disadarkan pada perdebatan antara orang-orang yang menolak Yesus dengan Yesus sendiri. Yesus berbuat baik, membebaskan roh jahat, menyembuhkan orang lumpuh, membuat orang buta melihat, membuat orang tuli mendengar, tetapi dituduh berkarya atas nama setan atau bahkan Belzebul, kepala setan. Itu yang disampaikan oleh para oponennya, orang-orang yang sudah dalam disposisi hatinya itu sudah enggak mau menerima Yesus. Jadi sudah mempunyai disposisi atau pendirian apapun yang dijelaskan dan yang dilakukan Yesus adalah tidak saya, tidak kami terima. Disposisi hati orang yang menolak Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang dikatakan oleh Yesus yang tidak bisa diampuni karena sudah menghujat Roh Kudus. Jadi sudah tidak ada keterbukaan hati sama sekali terhadap rahmat belas kasih Tuhan. Tertutup. Nah, dalam tradisi gereja lalu siapa sebetulnya dosa-dosa yang tidak bisa diampuni itu dosa-dosa macam apa sih? Misalnya dicoba dijelaskan, orang yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak pernah meminta pengampunan dari Tuhan, itu yang dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni. Ya tentu saja tidak bisa diampuni, karena orang yang melakukannya terus melakukan tanpa mau membuka hatinya untuk menerima belas kasih Tuhan. Dan yang kedua adalah kriteria orang yang percaya bahwa Tuhan itu Maha Baik, maka akan mengampuni dosanya. Tetapi dia tidak pernah mengubah hidupnya. Karena percaya pada Tuhan bahwa Tuhan berkenan mengampuni dosaku, maka ya saya berbuat dosa terus saja. Nah, itu juga yang tidak bisa diampuni karena pada dasarnya sudah tidak mau berubah. Nah, di balik itu semua sebetulnya Tuhan Yesus mau mewartakan betapa belas kasih Tuhan itu luar biasa dan diberikan secara cuma-cuma kepada kita semua. Yang diperlukan adalah kerendahan hati, keterbukaan, ketulusan dalam hati kita, mengakui bahwa kita orang lemah, tetapi yang butuh rahmat belas kasih Tuhan. Karena sehebat apapun, kita tidak ada yang tidak berdosa. Bahkan santo-santa pun juga berdosa. Itu adalah realitas yang
dengan rendah.

hati perlu kita akui. Dan kalau kita membuka hati, rendah hati, tulus, maka Tuhan akan menganugerahkan rahmat pengampunan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasih. God of mercy. Tuhan yang berbelas kasih. Kita mau mendasarkan pelayanan kita, pelayanan LDD, berdasarkan pada Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan yang selama hidup dan karyanya berkeliling menjumpai orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudari kita yang membutuhkan. Entah itu yang buta, butuh penyembuhan. Yang tuli, butuh pendengaran. Yang lumpuh, bisa berjalan. Yang miskin, atau yang dicap oleh orang-orang di sekitarnya berdosa, itu butuh pembebasan. Itu yang mau dicoba, diimplementasikan, diwujud nyatakan dalam gerak pelayanan Lembaga Daya Dharma Kuskupan Agung Jakarta. Di sini banyak orang-orang kudus masuk gereja, beribadah. Di sana banyak saudara-saudari kita yang mungkin butuh pelayanan kita. Mungkin mereka pemulung, teman-teman kita yang difabel, teman-teman kita yang di rumah singgah dan sebagainya. Pandangan gereja yang sangat indah. Ada orang suci atau merasa diri suci. Ada juga orang yang membutuhkan pelayanan sakramen Yesus dalam arti luas. Nah, LDD sendiri sebenarnya sudah berumur 62 tahun, jadi sudah oma-oma atau opa-opa ya, sudah kakek-kakek. Pelayanannya di 4 kelompok saudara-saudari kita yang membutuhkan, yaitu pelayanan untuk kesejahteraan anak, itu untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera, tidak memandang dari latar belakang agama apapun, yang tidak bisa mengakses pendidikan. Jadi mereka diharapkan ya, seperti program pemerintah itu kan harus lulus pendidikan dasar. Nah, mereka yang keluarga prasejahtera pun mempunyai hak itu, tapi seringkali banyak yang tidak bisa mengakses. Maka LDD mempunyai pelayanan pada anak-anak ini, termasuk anak-anak PAUD, kelompok belajar di daerah-daerah pinggiran. Yang kedua adalah pelayanan kepada saudara-saudari kita yang difabel. Kita ada pelayanan untuk pemberdayaan mereka, karena kita percaya di balik keterbatasan ada potensi yang luar biasa yang bisa kita kembangkan. Jadi nanti kalau misalnya beli sesuatu di sana dari karya teman-teman difabel, jangan karena belas kasihan. Saudara-saudari kita tidak perlu dikasihani, tetapi diapresiasi sebagai pribadi manusia yang berdaya. Kita juga ada pelayanan ini secara umum, masyarakat, saudara-saudari kita, warga miskin. Itu ada pengungsi, ada pemulung, ada pengasong, mereka yang tinggal di rumah-rumah singgah karena sedang mengadakan pengobatan di Jakarta. Ada juga teman-teman waria dan sebagainya. Lalu kita juga ada pelayanan buruh. Sekarang banyak buruh yang di PHK. Mereka butuh alternatif untuk mendapatkan pemasukan. Nah, LDD bukan lembaga yang terpisah dari kita semua. Maka selamat datang, LDD adalah kita semua. Mari kita mewujudkan Tuhan yang berbelas kasih itu kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Mari kita sebarkan karya belas kasih Tuhan. Maka semoga nanti orang-orang Katolik, anak-anak muda juga bisa terlibat di LDD apapun
itu kita ada jaringan relawan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan segala upaya untuk mengubah diri orang berdosa ini bertobat dan akhirnya mewartakan belas kasih Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.

0: Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita akui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Kristus bersabda, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, boleh disebut sebagai saudara-saudari Kristus putranya.
1: Ya Bapa, sertailah dan dampingilah Bapa Suci, para uskup dan para imam, dalam mewartakan karya keselamatan Kristus, sehingga kami dapat mengalami kasih setiamu melalui karya penggembalaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, terangilah para pemimpin bangsa dengan kuasa Roh-Mu, agar setiap kebijakan yang mereka ambil selalu menghormati hak-hak asasi manusia serta mengutamakan prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, pimpinlah kaum muda dengan kebijaksanaan-Mu, sehingga kreativitas dan sikap kritis mereka selalu mencerminkan cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sertailah mereka yang kehilangan keluarga dan sanak saudara akibat perang dan konflik, agar mampu mengampuni dan membangun kembali kehidupan yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Universal, semoga para migran yang meninggalkan negeri mereka karena perang atau kelaparan, terpaksa melakukan perjalanan penuh bahaya dan kekerasan, menemukan sambutan dan peluang baru di negara-negara yang menerima mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, semoga gereja semakin terbuka dan mampu merangkul kaum muda di tengah proses pembentukan identitas, sehingga mereka dapat mengalami Kristus sebagai sahabat dan juru selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, mari kita doakan bersama doa mohon panggilan. Allah Bapa Pencipta, kami senantiasa bersyukur atas gerejamu di Kuskupan Agung Jakarta yang semakin hari semakin bertumbuh subur. Kami juga bersyukur atas para suster, Bruder dan Romo yang berkarya di Keuskupan kami. Namun saat ini kami merasa prihatin karena di antara kami masih sedikit yang menanggapi panggilanmu untuk turut bekerja di ladangmu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, gerakanlah hati setiap orang tua, remaja dan anak-anak untuk senantiasa terbuka dan mengusahakan panggilan menjadi imam, bruder dan suster. Semoga setiap orang tua dapat menjadi saksi cinta kasih dan mendidik anak-anaknya sebagaimana orang tua Yesus, Yusuf dan Maria mendidik Yesus sendiri. Semoga dengan demikian anak muda dan anak-anak memiliki kedekatan dengan-Mu, baik di dalam doa ataupun dalam kehidupannya, sehingga bila suatu saat Engkau memanggil mereka untuk menjadi imam, bruder dan suster, mereka senantiasa siap sedia. Ya Bapa, semoga selalu ada orang-orang yang Kau utus untuk menuai panenan subur dan menyebarkan kabar gembira di tengah ibu kota dengan segala kemajemukannya. Demi Kristus Tuhan, saudara dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, segala yang ada pada kami datang daripada-Mu. Teguhkanlah kepercayaan kami dan berilah kami kekuatan untuk membangun dunia yang lebih baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

0: Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur ini serta jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami dengan Engkau. Semoga kami Kau beri kekuatan untuk melawan godaan si jahat berkat Roh Yesus Kristus, Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Oleh sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan-rohaniwati dan segenap umat kesayanganmu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidup mereka berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Saudari-saudaraku, marilah kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan berdoa sambil bernyanyi.

0: Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkau lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.

0: Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
1: Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Tubuh dan darah Kristus.
1: Amin.

0: bersama kaum muda. Semoga berkat kesatuan kami dengan putramu, kami dapat hidup bersama dalam suasana cinta kasih, persaudaraan, dan kekeluargaan, sambil mengharapkan datangnya kerajaanmu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Dan semoga kita semua, seluruh anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, serta kegiatan kita pada hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin. Syukur kepada Allah.
0: Marilah kita pergi, kita diutus mewartakan kasih Tuhan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Semoga di hari Minggu yang cerah ini semuanya semangat ya. Semuanya happy, bisa menikmati hari liburnya. Dan pastinya di sini ada Rista yang akan menemani Anda di program Nunukan Siang ini. Dan di Nunukan Siang ini, kalau setiap hari Minggu, itu pasti akan diawali dengan segmen Idola Anak, di mana nanti Rista akan menyajikan informasi untuk anak. Dan kayaknya lebih seru kalau Rista mungkin sharing atau membacakan dongeng kali ya. Oke, nanti Rista akan bacakan dongeng ya buat adik-adik. Jadi tetap bersama kakak Rista ya di Pro 1 Nunukan. Jangan kemana-mana karena setelah ini kakak akan bacain dongeng buat kamu.

0: Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, adik-adik, ini Kakak Rista akan bacain kamu dongeng judulnya Tresalong, Terenggiling Sang Penolong. Di sebuah padang sabana Kalimantan Selatan, tinggallah seekor terenggiling. Terenggiling itu bernama Tresalong. Ia dikenal sebagai terenggiling yang suka menolong. Pada suatu hari, seekor harimau datang ke padang sabana, dan dia membuat takut semua hewan, kelinci, tupai, dan Tresalong yang sedang bermain turut ketakutan melihat kedatangan harimau. Ketiganya bersembunyi di balik semak-semak. "Shh, jangan berisik," kata tupai sambil memperhatikan harimau yang perlahan mulai mendekat. Melihat langkah harimau yang semakin dekat, tubuh kelinci gemetar ketakutan. Semak-semak tempat mereka bersembunyi bergoyang-goyang lantaran gerakan tubuh kelinci yang tak bisa ditahan. Harimau pun melihat hal itu. Perlahan, harimau mendekat ke semak-semak. "Hei, apa yang sedang kalian lakukan?" tanya harimau. "Tidak, kami tidak sedang melakukan apa-apa," kata tupai menjawab pertanyaan si harimau. "Baiklah, aku lapar. Aku butuh daging segar. Apakah kalian bisa memberiku makanan yang aku butuhkan?" seru sang harimau kepada kelinci, tupai, dan Tresalong. Mendengar hal itu, kelinci dan tupai semakin ketakutan. Mereka pasrah dengan nasib hidupnya. Tidak ada langkah lain kecuali menanti harimau mencabik-cabik tubuh mereka dan menyantapnya. Tresalong menyadari kedua temannya ketakutan. Oleh karenanya, Tresalong mencoba berbicara pada harimau. "Harimau, dagingku sangat lezat. Aku mau memberikan dagingku kepadamu, asalkan kamu mau melepaskan dua temanku untuk pergi dari sini," ungkap Tresalong kepada harimau. "Hmm, apa kamu rela dagingmu aku makan?" timpal harimau kepadanya. "Aku rela, asalkan dua temanku diizinkan pulang menyampaikan kematianku kepada orang tuaku," ungkap Tresalong meyakinkan harimau. "Baiklah, kalau hanya itu maumu," pungkas harimau. Kelinci dan tupai akhirnya diperkenankan untuk pergi menyampaikan keinginan Tresalong. Dengan berat hati, keduanya beranjak pergi meninggalkan Tresalong dengan harimau. Saat dirasa cukup jauh dan tak terlihat dari jangkauan mata, Tresalong segera meminta harimau untuk mencicipi dagingnya. Harimau yang sudah sangat lapar tak mau menunggu lama. Ia segera mendekat dan menyergap Tresalong. Namun seketika itu, Tresalong menggulingkan tubuhnya. Harimau tidak sadar bahwa Tresalong dapat menggulingkan tubuhnya dengan balutan sisik yang keras dan membuat harimau kesusahan untuk memakannya. Berulang kali, harimau mencoba menggigit tubuh Tresalong, namun usahanya sia-sia. Yang harimau dapatkan justru rasa sakit pada taringnya karena berulang kali menggigit kerasnya sisik yang menyelimuti tubuh Tresalong. Setelah beberapa waktu lamanya, harimau pun menyerah dan memutuskan untuk meninggalkan Tresalong. Harimau pun pergi dengan perut keroncongan karena ia tidak mendapat santapan daging untuk menu makan siang. Sementara Tresalong justru gembira karena berhasil menyelamatkan kedua temannya dari buruan si harimau. Ketika Tresalong pulang, semua teman dan keluarga menyambut dengan penuh haru. Beragam ucapan terima kasih bersahut-sahutan datang dari kelinci, tupai, dan orang tua kepada Tresalong. Tresalong pun hidup bahagia atas sikap penolongnya. Dari kisah ini bisa kita pelajari bahwa berjiwalah sebagai penolong.

yang tulus dan milikilah kecerdikan dalam hidup untuk tujuan kebaikan. Karena dengan itu semua, kita akan mudah untuk membahagiakan diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita.

0: Warna wortel aslinya ungu? Sebelum abad ke-17, hampir semua wortel berwarna ungu. Wortel orange yang kita kenal sekarang adalah persilangan yang dikembangkan oleh petani Belanda untuk menghormati keluarga kerajaan mereka, House of Orange. Warna orange dianggap memiliki nilai simbolis sebagai lambang nasionalisme dan kebanggaan rakyat Belanda. Karena itulah, varietas ini terus dikembangkan hingga akhirnya lebih populer dibandingkan jenis lainnya. Selain alasan politis, warna orange juga dikenal memiliki rasa yang lebih manis, tekstur yang lebih lembut, dan lebih mudah diterima masyarakat luas. Faktor inilah yang kemudian membuatnya mendominasi pasar global hingga sekarang.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Adik-adik, Kakak Rista masih nemenin kalian di Nunukan pagi ini ya. Tadi udah Kakak bacain dongeng buat kalian tentang Trenggiling yang suka menolong. Nah, kalau sekarang ini kita masih bahas soal hewan nih. Tapi, kalau kali ini Kakak mau bahas soal ini. Ternyata nih, hewan-hewan ini punya ribuan gigi loh di mulutnya. Coba deh, kamu hitung berapa sih jumlah gigi di mulut kamu? Kalau manusia normal, manusia dewasa ya, itu punya 32 gigi. Kalau misalnya kamu belum punya 32 gigi, artinya gigi itu bakal tumbuh menjelang kamu nanti usia dewasa. Meskipun nih, nggak semua hewan punya gigi, tapi ada loh beberapa hewan yang jumlah giginya lebih banyak daripada manusia. Bahkan ada yang sampai ribuan. Kita cari tahu yuk. Yang pertama, ada siput. Siapa yang nyangka sih? Dan pasti jarang ada yang tahu ya, kalau ternyata hewan sekecil siput itu juga punya gigi loh. Menurut penelitian, para ilmuwan mengatakan bahwa siput bisa memiliki hingga 20 ribu gigi. Namun normalnya, rata-rata siput mempunyai 14 ribu gigi. Kenapa sih jumlahnya harus sebanyak itu? Siput itu kan memakan berbagai macam makanan, mulai dari daun, buah, bangkai, hingga jamur. Gigi siput yang jumlahnya ribuan itu bisa berfungsi untuk mencengkeram makanan dan memecah makanan jadi potongan kecil. Gigi siput juga terbuat dari material alami terkuat yang ditemukan di bumi, yaitu campuran nanofiber geotite atau kristal yang mengandung besi. Wah, ternyata siput kelihatan kayak kecil, kayak apa namanya, dia kayak badannya lembek gitu ya, jalannya lama, tapi ternyata giginya banyak banget. Sampai bisa 20 ribu loh, meskipun rata-ratanya 14 ribu gigi sih, tapi itu tetap banyak ya, 14 ribu gigi. Wow. Terus, hewan yang kedua nih, ada hiu paus. Di lautan, itu ada hewan yang namanya hiu paus yang terkenal punya banyak sekali gigi. Hiu paus memiliki lebih dari 300 baris gigi dengan setiap baris berisi 3000 gigi kecil. Bisa nggak kamu bayangin berapa banyaknya gigi di mulut si hiu paus ini? Anehnya, ribuan gigi di mulut gigi hiu paus justru nggak digunakan buat makan. Hiu paus terkenal dengan cara makannya yang mirip mesin penyaring, hanya dengan membuka mulutnya lebar-lebar dan menunggu makanan masuk. Menurut National Geographic, hiu paus menghabiskan hampir 8 jam sehari untuk menelan sekitar 10.000 galon air laut. Meskipun giginya nggak dipakai buat makan, hiu paus terus mengganti gigi yang hilang selama hidupnya. Agak serem, tapi nggak tahu ya ini kenapa dia memakai apa punya gigi banyak banget. Atau mungkin giginya ini fungsinya kayak mesin penyaring tadi nih. Tadi kan hiu paus katanya terkenal dengan cara makannya yang mirip mesin penyaring. Nah mungkin barisan gigi-gigi yang banyak banget tadi itu fungsinya mirip sama penyaring mungkin ya. Wow, keren. Terus yang terakhir ini ada hewan ikan kakatua. Pernah dengar nggak soal ini? Nah, menariknya nih, ikan kakatua ternyata termasuk jenis ikan dengan gigi terkuat di dunia. Ikan ini punya bagian yang mirip paruh di mulutnya, yang berisi 1000 gigi yang tersusun dalam 15 baris. Giginya terbuat dari biomineral yang disebut fluoropatit, yang teksturnya lebih keras daripada perak atau emas. Ribuan gigi di mulut ikan kakatua membentuk struktur seperti paruh, yang kuatnya dapat menahan tekanan seberat 530 ton. Beda dengan hiu paus, ikan kakatua menggunakan giginya untuk makan karang. Pantesan ya, butuh gigi banyak, soalnya dia sukanya makan karang nih.
Nah, ikan rakus ini dapat melahap karang dengan kecepatan 20 gigitan per menit, sehingga sering dijuluki si pemakan cepat. Nah, itu tadi informasinya soal hewan-hewan yang punya ribuan gigi di mulutnya. Wah, padahal kita aja cuman maksimal nanti kalau dewasa 32 gigi ya. Adik-adik mungkin kalian belum sampai sih 32 gigi, tapi kalau manusia mah normalnya memang 32 gigi aja. Beda ya sama siput, hiu paus, sama ikan kakatua tadi yang punya banyak banget gigi. Gimana? Infonya menarik gak nih soal hewan? Mungkin kalau adik-adik kepo pengen tahu cari-cari infonya, bisa ya dicari-cari lebih dalam lagi aja. Atau mungkin minta bapak ibu beliin buku ensiklopedia mungkin. Atau bisa juga nih mampir ke perpus ya. Kalau perpus di Nunukan tuh kan yang deket alun-alun, dan itu buka sampai hari Sabtu. Seinget kakak sih Gia, dia buka tiap hari Senin sampai Sabtu loh. Jadi kamu pulang sekolah bisa kesana, terus kalau libur juga bisa kesana, bisa baca buku, buku tentang hewan, buku fiksi, cerita-cerita, dan banyak banget koleksinya deh. Coba ya nanti kalau liburan mampir aja ke perpustakaan Nunukan yang ada di alun-alun. Jadi nanti bisa sambil selesai dari perpus bisa jajan, bisa main kemana, kan enak ya di tengah kota. Kapan-kapan dicoba ya kalau ada waktu. Oke, nanti setelah ini kalau masih cukup waktunya nanti kakak bagi info lagi yang menarik. Mungkin kalau tadi udah soal hewan, nanti kakak ganti ke topik lainnya kali ya. Mungkin kita bahas soal antariksa, seru kali ya. Oke, tapi ini kakak punya lagu buat kamu ya. Semoga nih lagunya kamu tahu liriknya. Kalau tahu nanti nyanyi bareng ya. Ada lagunya Odelia, judulnya Gelang Si Paku Gelang.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Oke, adik-adik, makasih ya udah dengerin, udah nemenin Kakak Rista nih di pagi ini. Nah, untuk program Idola Anak ini harus Kakak akhiri ya, karena sekarang udah mepet banget. Emang udah saatnya Kakak mengakhiri segmen Idola RRI ini. Tapi tenang aja, untuk segmen Idola Anak ini masih bisa kamu dengerin lagi di hari Minggu ya. Pokoknya tiap hari Minggu jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk itu Kakak masih ada mau puterin lagu lagi buat kamu, buat perpisahan kita nih. Cocok banget ya buat mengakhiri segmen Idola Anak. Ada lagu dari Embun yang judulnya Sayonara.

0: Anda. Pada tahun 2016, Bank Indonesia mengeluarkan 7 nominal pecahan uang kertas baru. Uniknya, di semua bagian belakang uang kertas tersebut terdapat tarian tradisional dari berbagai daerah. Tari Tifa, tarian tradisional dari Indonesia bagian timur Papua dan Maluku pada uang kertas Rp1.000. Tarian Piring, tarian khas suku Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat pada uang kertas Rp2.000. Tari Gambyong, tari khas dari daerah Surakarta, Jawa Tengah pada uang kertas Rp5.000. Tari Pakarena, tarian tradisional dari Sulawesi Selatan pada uang kertas Rp10.000. Tari Gong atau tari Kancet Ledo, tarian tradisional dari Kalimantan Timur terdapat pada pecahan uang kertas Rp20.000. Tari Legong, tarian klasik dari Bali terdapat pada uang kertas Rp50.000. Dan tari Topeng Betawi, tarian tradisional Betawi terdapat pada uang kertas Rp100.000.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan pagi ini edisi hari Minggu 17 Mei 2026. Maksud kami dalam program Nunukan siang ini edisi hari Minggu 17 Mei 2026. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar. Sidang Isbat Idul Adha 2026 digelar hari ini. Ini 88 titik pantau hilal Kemenak. Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini, 17 Mei 2026. Hasil sidang tersebut nantinya akan menjadi dasar penetapan Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia. Sidang isbat berlangsung di Auditorium HM Rasyidi Kementerian Agama Jakarta dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam, hingga pakar astronomi. Penetapan awal Zulhijjah dilakukan melalui penggabungan metode hisab dan rukyatul hilal. Menurut Arsad, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenak, sidang isbat akan dihadiri unsur duta besar negara sahabat, Komisi 8 DPR RI, BMKG, dan BRIN. Kemudian Badan Informasi Geospasial, MUI, Ormas Islam, Akademisi, hingga pimpinan pondok pesantren. Berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak menjelang Zulhijjah 1447 Hijriah terjadi pada Ahad, 17 Mei 2026 sekitar pukul 3 WIB. Saat proses rukyat berlangsung, posisi hilal diperkirakan sudah berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Ketinggian hilal diperkirakan berada antara 3 derajat 37 menit 51 detik hingga 6 derajat 54 menit 23 detik. Sementara elongasi bulan dan matahari berkisar antara 8 derajat 58 menit 23 detik hingga 10 derajat 36 menit 52 detik. Untuk mendukung akurasi pengamatan, Kementerian Agama melakukan pemantauan hilal di 88 titik yang tersebar dari Aceh hingga Papua Barat. Lokasi rukyat meliputi observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid strategis di berbagai daerah. Nah, pendengar, kalau misalnya Anda penasaran nih, ingin tahu lebih rincinya di mana aja lokasinya, detailnya seperti apa, 88 lokasi itu titiknya di mana, itu bisa Anda baca informasinya di laman rri.co.id. Anda bisa cari menggunakan fitur pencarian ya, soal sidang isbat Idul Adha begitu. Nah, ini nanti sudah ada lengkap sekali. Misalnya di Sumatera Utara itu di lantai 9 anjungan kantor gubernur Sumatera Utara. Dan seluruh wilayah Indonesia yang menjadi titik pengamatan hilal tertera rinci semuanya di sini ya, pendengar. Untuk Anda yang penasaran mungkin bisa ya dicek aja informasinya. Oke, pendengar, nanti saya

di luar wilayah Indonesia tapi kepo mau dengerin RRI Nunukan, kangen banget nih sama program-program RRI Nunukan, Anda bisa mendengarkan siaran kami lewat streaming pendengar di www.rri.co.id atau bisa juga via aplikasi ya di RRI Digital. Untuk aplikasinya bisa di-download lewat Google Play Store.

Anda? Minum air hangat ternyata bermanfaat hilangkan penyakit. Bahkan, para ahli kesehatan mengatakan bahwa mengkonsumsi air putih hangat secara rutin ketika bangun tidur sangat bermanfaat bagi tubuh dan bisa membuat terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukan

0: gunakanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tips kentongan. Waspada bahaya listrik di musim hujan. Hindari berteduh di dekat instalasi listrik seperti tiang, gardu, panel PJU, dan lainnya. Bila melewati genangan air, gunakan sepatu bot yang kedap air agar terhindar dari risiko bahaya tegangan listrik yang bocor. Dalam kondisi basah, gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Bila menjumpai instalasi kelistrikan yang berpotensi bahaya, beri tanda bahaya dan laporkan ke kontak center PLN.
1: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
2: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
1: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
2: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
1: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
2: Emang orang bisa diangkut?
1: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
2: Astaga, terus diapain tuh orang?
1: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
2: stop.
1: Dan lain-lain.
2: Kok seram begitu sih pembahasannya?
1: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
2: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
1: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
2: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
1: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
3: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda pendengar. Strategi cerdas jaga dompet di tengah melemahnya rupiah. Kabar melemahnya nilai tukar rupiah belakangan ini memang sering bikin dahi berkerut ya, karena bayangan harga barang yang bakal melonjak tinggi. Meski ini urusan ekonomi tingkat tinggi, kita sebagai masyarakat umum sebenarnya punya cara sederhana supaya kondisi dapur kita tetap aman terkendali. Cara paling sederhana adalah mulai melirik lagi produk-produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada barang impor. Pilihlah bahan pangan lokal seperti umbi-umbian atau buah-buahan lokal yang harganya jauh lebih stabil dibandingkan produk yang harus didatangkan dari luar negeri. Tahan dulu keinginan untuk mengganti smartphone atau laptop terbaru jika memang perangkat lama masih berfungsi dengan baik. Harga barang elektronik sangat sensitif terhadap dolar, sehingga membeli sekarang berarti Anda harus bayar jauh lebih mahal dari harga normalnya. Kemudian perketat lagi ikat pinggang dengan mengevaluasi pengeluaran bulanan dan pastikan dana darurat tetap terjaga di tabungan. Memiliki cadangan uang tunai yang cukup akan membuat kita lebih tenang jika sewaktu-waktu terjadi perlambatan ekonomi yang tidak terduga. Bagi yang punya simpanan lebih, cobalah untuk memindahkan sebagian aset ke instrumen yang lebih tahan banting seperti emas. Investasi logam mulia seringkali jadi penyelamat nilai uang kita saat mata uang sedang mengalami penurunan daya beli seperti sekarang. Hati-hati dalam berutang ya, pendengar, terutama jika Anda berencana mengambil kredit dengan bunga yang bisa berubah sewaktu-waktu. Kenaikan suku bunga bank yang biasanya mengikuti pelemahan rupiah bisa membuat cicilan bulanan Anda tiba-tiba membengkak nih di kemudian hari. Manfaatkan waktu luang untuk cari penghasilan tambahan melalui hobi atau keahlian digital yang bisa dijual secara online. Dengan prinsip hidup lebih selektif dan tidak panik, kita bisa melewati fluktuasi ekonomi ini tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan keluarga.

Tahu nggak sih, kapan pertama kali keran ditemukan? Penggunaan keran air ternyata telah dimulai sejak tahun 1700 sebelum Masehi. Sejarah mengungkapkan bahwa keran air dan sistem perpipaan ditemukan di reruntuhan bekas istana Knossos di Pulau Kreta. Sistem perpipaan yang dilengkapi dengan keran air yang ditemukan di istana Knossos ini terbuat dari emas, perak, dan marmer dan berfungsi sebagai penyalur aliran air ke kamar mandi istana maupun air mancur. Sejarah pun mencatat, dalam rentan waktu 1000 tahun sebelum Masehi hingga tahun 476 Masehi, bangsa Roma telah menggunakan sistem pipa dan keran air untuk mengalirkan air ke rumah-rumah, tempat pemandian umum, ataupun ke air mancur di tengah kota. Tempat-tempat pemandian umum di Roma pun memiliki keran air yang terbuat dari emas, perak, dan kuningan. Di abad ke-4 Masehi, setidaknya terdapat 11 pemandian umum, 1352 air mancur dan tangki air, serta 856 pemandian pribadi yang didukung dengan sistem perpipaan dan keran air di kota Roma.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
8: Pendengar, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nunukan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Kusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive, they push us a lot of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin, unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya. Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konferensi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku pelanggaran dilakukan oleh tim lawan.

Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

Laskar Kiera Han menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kiera Han unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi.

0: Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Laut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Dia membebaskan tendangan sudut sempitnya mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Laut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Marut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Marut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
1: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
2: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
1: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
2: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game
0: kedua. Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
0: Hasil imbang ini membuat Madrid United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
6: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M.L. Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan yang memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa. Dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi, dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: Did like the train? It was bad moments, but most of the game we did, we are really happy and yeah.
5: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
4: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Tetapi dikenal bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Secara sosiologi, hal ini merupakan akses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Begitu juga dengan kerukunan beragama, di mana hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan Lightning Rod, konduktor

dua sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan siang ini. Informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda kali ini adalah mengenai film Pesta Babi yang viral tentang tanah Papua. Ini 5 faktanya. Belakangan ini film Pesta Babi mencuri perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Bukan tanpa alasan, fakta film Pesta Babi sendiri banyak mengangkat isu yang cukup sensitif mengenai tanah adat di Papua Selatan. Bahkan, pemutarannya di beberapa daerah sempat menuai kontroversi hingga dibubarkan. Buat Anda yang penasaran kenapa film ini bisa viral, yuk kita simak fakta film Pesta Babi berikut ini. Disutradarai Dandi Laksono. Salah satu fakta film Pesta Babi yang paling menarik perhatian adalah keterlibatan Dandi Dwi Laksono sebagai sutradara. Nama Dandi sendiri sudah cukup dikenal lewat berbagai film dokumenter yang sering mengangkat isu sosial, lingkungan, hingga politik di Indonesia. Beberapa film Dandi diantaranya Dirty Foot di tahun 2024, Sexy Killers di 2019, Plastic Island di 2021, sampai Samin versus Semen di 2015. Pada film ini, Dandi bersama Kypri Dale dan deretan tim dokumenter lainnya berusaha mengangkat perjuangan masyarakat adat Papua dalam mempertahankan tanah serta hutan mereka di tengah ekspansi industri saat ini. Makna simbolis dari judulnya. Meski terdengar cukup unik dan kontroversial, judul Pesta Babi memiliki makna simbolis tersendiri loh. Dilansir Stitching Papua Earth God, babi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Papua. Bagi masyarakat adat Papua, babi bukan sekedar hewan ternak, tetapi juga simbol status sosial, kekayaan, hubungan sosial, hingga bagian penting dalam berbagai upacara adat. Bahkan, Pesta Babi sering dianggap sebagai momen penting yang mempererat hubungan antar masyarakat dan tradisi budaya yang sudah diwariskan turun-temurun. Bekerja sama dengan banyak organisasi. Film Pesta Babi juga diketahui melibatkan kerjasama dengan berbagai organisasi dan komunitas, mulai dari Greenpeace Indonesia, Watchdog, hingga LBH Papua Merauke turut terlibat dalam produksi film ini. Kolaborasi tersebut membuat isi film terasa lebih komprehensif dari sisi data, riset, dan sudut pandang masyarakat adat setempat. Maka tidak mengherankan ya kalau film ini akhirnya jadi pembicaraan serius di kalangan warganet. Mengangkat konflik tanah adat di Papua Selatan. Selain sutradaranya yang cukup terkenal lewat berbagai film dokumenter, topik film ini pun gak luput dari pembicaraan warganet. Pesta Babi menyoroti perjuangan masyarakat adat Papua Selatan yang berusaha mempertahankan tanah dan hutan mereka dari ekspansi industri di tanah Papua. Lewat dokumenter ini, penonton diajak melihat bagaimana perubahan lingkungan di Papua akibat pembangunan berskala besar, mulai dari dampak deforestasi, pembukaan lahan, hingga pada kehidupan masyarakat lokal. Dan fakta yang terakhir adalah pemutarannya sempat dibubarkan di beberapa daerah. Pembubaran acara nobar dan diskusi film ini terjadi di beberapa daerah pendengar, seperti di Universitas Mataram, Universitas Pendidikan Mandalika, hingga di Ternate dan Yogyakarta. Gak lama setelah berita pembubaran ini muncul, film Pesta Babi justru semakin viral dan ramai diperbincangkan di media sosial. Situasi tersebut membuat rasa penasaran publik semakin meningkat terhadap film dokumenter ini. Banyak warganet mulai mencari tahu isi filmnya dan mempertanyakan alasan dokumenter tersebut mendapat penolakan di beberapa tempat tersebut. Deretan fakta film Pesta Babi di atas menunjukkan bahwa film dokumenter ini tidak hanya tontonan biasa, melainkan cuplikan isu sosial di Papua Selatan.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

0: Tahukah Anda, kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika sekitar 3.000 tahun atau 1.000 tahun sebelum Masehi. Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini, menjadi salah satu minuman populer di dunia yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Di samping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, atau kardiovaskuler. Kopi terkenal akan kandungan kafeinnya yang tinggi. Kafein merupakan senyawa golongan alkaloid dan memiliki rasa yang pahit. Peranan utama kafein meningkatkan kerja psikomotor sehingga tubuh tetap terjaga dan memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saatnya Kentongan. Masyarakat harus menyadari pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first.

yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Keempat, peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi ekstrovert ataupun introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun terlalu cuek terhadap lingkungan, justru akan membahayakan diri kita sendiri. Dan yang kelima, bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat dan P3K dan kegawat daruratan. Saatnya kita makin peduli dan membekali diri dengan kesiapsiagaan atas kegawat daruratan dan bencana yang terjadi.

Upacara adat rumah kadang bagi warga suku Dayak Lundaye adalah simbol kebersamaan dan kegotong royongan. Rumah kadang dalam bahasa Indonesia berarti rumah panjang. Prosesi rumah kadang mengibaratkan suatu sikap untuk menggambarkan kebesaran anugerah Tuhan kepada bangsa ini. Upacara rumah kadang dilakukan pada saat suatu kelompok atau masyarakat Dayak Lundaye mulai membangun kehidupan di suatu tempat atau perkampungan baru. Upacara yang dipentaskan menggambarkan kehidupan Lundaye yang bergantung dari hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan dengan penguasa alam semesta. Upacara ini untuk mematuhi kehendak sang penguasa alam dan untuk mendapatkan petunjuk bagi perjalanan hidup dan masa depan penghuninya.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami dalam Nunukan siang ini. Untuk informasi selanjutnya yang akan saya hadirkan, karena ini kita masuk ke segmen musik dan informasi mengenai seni dan budaya tradisional, jadi informasi yang akan saya hadirkan hadir dari rubrik budaya. Buku Di Balik Kunyahan Pinang, Potret Budaya dan Identitas Orang Papua. Di sudut-sudut jalan Papua, suara tawa sering terdengar bersamaan dengan aktivitas sederhana, yaitu mengunyah pinang. Bagi sebagian orang luar, kebiasaan ini mungkin hanya dianggap rutinitas harian. Namun melalui buku Di Balik Kunyahan Pinang, Budaya Tubuh dan Identitas Orang Papua, penulis Yuliana mengajak pembaca melihat makna yang jauh lebih dalam di balik tradisi tersebut. Menurut laman books.google.co.id, buku ini menghadirkan pinang bukan sekedar buah kunyah, melainkan simbol budaya yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Papua. Dari pasar tradisional hingga pertemuan keluarga, pinang menjadi bagian dari interaksi sosial yang menyatukan banyak orang tanpa memandang usia maupun latar belakang. Melalui bahasa yang hangat dan reflektif, Yuliana menggambarkan bagaimana orang Papua memiliki kedekatan tersendiri dengan tradisi mengunyah pinang. Bibir merah akibat kunyahan pinang yang sering dipandang sebelah mata justru menjadi identitas yang menyimpan cerita tentang kebersamaan, penerimaan sosial, dan akar budaya. Buku ini juga menyentuh sisi kemanusiaan masyarakat Papua yang kerap luput dari perhatian. Tradisi pinang tidak hanya berbicara tentang kebiasaan, tetapi juga tentang ruang komunikasi. Banyak percakapan penting, canda, hingga penyelesaian masalah dilakukan sambil berbagi pinang. Dalam budaya Papua, kebersamaan seringkali dimulai dari satu kunyahan sederhana. Tidak hanya mengangkat budaya lokal, karya ini sekaligus menjadi pengingat bahwa identitas masyarakat Papua dibangun dari hal-hal kecil yang diwariskan lintas generasi. Di tengah modernisasi yang terus bergerak cepat, tradisi mengunyah pinang tetap bertahan sebagai penanda jati diri. Melalui buku ini, pembaca diajak memahami Papua dari sudut pandang yang lebih dekat. Yuliana seakan ingin mengatakan bahwa di balik warna merah pinang yang melekat di bibir masyarakat Papua, tersimpan kisah tentang sejarah, solidaritas, dan rasa memiliki terhadap tanah serta budaya mereka sendiri. Di balik kunyahan pinang bukan hanya buku tentang tradisi, tetapi juga bagaimana sebuah kebiasaan sederhana mampu menjadi identitas suatu masyarakat dan tetap hidup di tengah perubahan zaman.

Pendengar, jika Anda tertarik untuk membaca informasi seputar budaya lainnya, Anda bisa mengaksesnya dengan mudah dan lengkap di www.rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kenapa bakau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
2: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benarkah juga info itu, Dek? Jangan percaya dulu.
2: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
3: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Medan merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Beras Adang adalah beras khas Krayan dan merupakan komoditas yang satu-satunya diproduksi di Indonesia, serta salah satu hasil pertanian terbaik Indonesia yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Beras ini mampu memberikan kontribusi untuk nilai gizi yang lebih baik dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara tetangga, seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan, kabarnya, beras Adang Ketan sangat digemari oleh orang nomor satu di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, yang tidak ingin mengkonsumsi beras lain selain beras Adang.

Pendengar, kalau tadi informasinya dari daerah Papua, sekarang kita bergeser ke daerah Pekanbaru, Riau. Tari Balanang, humor, ketangguhan, dan warisan Melayu Riau. Tidak semua perjalanan hidup diceritakan dengan wajah muram. Dalam budaya Melayu, kerja keras bahkan bisa disampaikan lewat gerak yang ringan, jenaka, dan menghibur. Dari nilai itulah, Tari Balanang hadir sebagai salah satu warisan budaya yang bukan hanya memikat lewat pertunjukan, tetapi juga menyimpan cerita tentang ketangguhan manusia dalam menjalani kehidupan. Tari Balanang ini adalah tarian tradisional khas suku Sakai di daerah Pematang Pudu Mandau, Bengkalis, Riau. Di balik gerakannya yang lucu, Tari Balanang merekam perjalanan masyarakat Melayu tempo dulu saat menggantungkan hidup dari hutan. Tarian ini menjadi gambaran tentang keberanian, kesederhanaan, sekaligus cara masyarakat menghadapi beratnya kehidupan dengan hati yang tetap lapang. Dikutip dari selasar.com, kajian tari Melayu Riau dan makna gerak gesture jurnal seni tari tradisi tari masyarakat Melayu Riau, berbeda dari kebanyakan tarian tradisional yang identik dengan gerakan lembut dan penuh ketegasan, tari Balanang justru tampil dengan nuansa lucu dan menghibur. Gerakannya dibuat komikal, penuh ekspresi jenaka, namun tetap menyimpan pesan tentang perjuangan hidup, keberanian, dan ketangguhan masyarakat tempo dulu. Tarian ini biasanya dibawakan secara tunggal oleh laki-laki dewasa, terutama mereka yang dianggap telah matang dalam pengalaman hidup. Hal itu karena Tari Balanang bukan sekedar pertunjukan seni, melainkan juga penggambaran kehidupan masyarakat Melayu yang sangat dekat dengan alam, khususnya kawasan hutan. Dalam pertunjukannya, penari menggunakan properti khas seperti kuju atau tombak dan ago berupa keranjang. Kedua benda tersebut menjadi simbol perlengkapan masyarakat saat berburu atau mencari hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Gerakan Tari Balanang menggambarkan perjalanan seseorang menyusuri hutan, menghadapi medan berat, hingga berbagai situasi tak terduga yang kadang mengundang tawa penonton. Namun, di balik unsur humor itu tersimpan pesan bahwa kehidupan yang sulit tetap bisa dijalani dengan semangat dan hati yang ringan. Nilai inilah yang membuat Tari Balanang tetap relevan hingga sekarang. Selain menjadi bagian dari identitas budaya Melayu, tarian ini juga mengajarkan pentingnya kerja keras, keberanian, serta kedekatan manusia dengan alam. Di era digital saat ini, pelestarian budaya seperti Tari Balanang menjadi tantangan tersendiri nih, pendengar. Generasi muda mulai akrab dengan budaya modern, sementara kesenian tradisional perlahan mulai jarang dikenal. Karena itu, berbagai pihak berharap Tari Balanang terus diperkenalkan melalui pertunjukan budaya, pendidikan seni, hingga media digital agar tidak hilang ditelan zaman. Budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, tapi juga cermin jati diri sebuah masyarakat. Tari Balanang menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat Melayu memiliki cara unik dalam menyampaikan cerita kehidupan, yakni melalui gerak, humor, dan nilai-nilai kebersamaan yang tetap hidup hingga hari ini. Itu tadi informasi mengenai Tari Balanang, humor, ketangguhan, dan warisan Melayu Riau. Pendengar, untuk Anda yang ingin membaca informasi soal budaya lainnya, misalnya dari daerah lainnya, Anda bisa juga menikmati informasinya di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh suku Tidung di Kalimantan Utara. Ada ritual unik yang tak boleh dilewatkan dari serangkaian prosesi pernikahan, di mana pengantin pria tidak diperbolehkan melihat wajah pengantin wanita sampai dia menyanyikan beberapa lagu cinta. Sedangkan untuk mempelai wanita, yakni tidak diizinkan meninggalkan batas-batas rumahnya selama proses pernikahan, dan denda berupa perhiasan bagi mempelai pria jika datang terlambat ke prosesi pernikahan. Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Pak Guru.
2: Damar, kamu kenapa? Kok kayak orang bingung?
3: Ini Mbak, pulpenku nggak ada, ketinggalan Mbak di rumah.
2: Oh, kebetulan nih ada dua pulpen. Pakailah satu.
3: Makasih ya.
0: Ada apa itu? Damar? Digar?
2: Maaf Pak, saya pinjamkan Damar pulpen. Soalnya pulpennya ketinggalan di rumah.
0: Ya sudah, kembali ke tempat dudukmu ya. Kita mulai ulangan. Rasa peduli lahir dari empati, yakni kemampuan merasakan beban orang lain. Rasa peduli antar sesama akan menimbulkan kasih sayang serta mempererat tali persaudaraan di tengah-tengah masyarakat, yang selanjutnya akan memperkuat persatuan dan kesatuan.

0: 3 tugu senjata tradisional khas suku Dayak, yaitu mandau, tameng, dan timbang, yang dibangun sejak Februari 2022 di Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu upaya melestarikan budaya warisan para leluhur di Kalimantan. Tugu mandau yang dibangun setinggi 12 meter, tugu tameng 11 meter, dan tugu timbang 13 meter ini merupakan lambang kearifan lokal Kalimantan. Tidak hanya itu, dengan dibangunnya 3 tugu ini menambah destinasi wisata di Nunukan, Kalimantan Utara. Melestarikan dan memperkenalkan budaya warisan adalah tugas dan kewajiban setiap generasinya. Kami bangga dengan budaya daerah. Elai adalah buah eksotis khas Kalimantan. Elai atau lai yang merupakan buah durian khas Kalimantan yang memiliki daging buah berwarna oranye. Buah lai termasuk ke dalam kelompok buah durian, namun memiliki perbedaan yang sangat mencolok bila dibandingkan dengan varietas durian pada umumnya. Buah ini memiliki bentuk daun yang lebih lebar dan tebal bila dibandingkan dengan daun durian yang biasa ditemui. Selain itu, buah lai biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dan aromanya juga tidak setajam durian. Hal yang paling mencolok yang menjadi pembeda antara buah lai dengan durian pada umumnya adalah dari bentuknya lebih kecil dan tekstur daging buahnya berwarna oranye bila benar-benar matang. Meskipun merupakan tumbuhan khas Pulau Kalimantan, namun saat ini buah lai juga dapat dijumpai di beberapa daerah lainnya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa dan di beberapa provinsi di Sumatera seperti Palembang, Jambi, dan Riau.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti Warta Nunukan Sepekan yang nanti akan bisa Anda dengarkan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, saatnya Anda mengikuti Warta Sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Mimin Muslimin, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Warta Sepekan kita awali dari Dinas Kesehatan Nunukan mendesak Puskesmas mengejar target 55% sasaran pemeriksaan kesehatan gratis dari total 235.000 penduduk Kabupaten Nunukan. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan terus memacu capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang kini ditargetkan menjangkau 55% atau sebanyak 129.406 jiwa dari total 235.000 penduduk. Kabid Kesmas Dinkes Nunukan Haja Nurmadia mengungkap, saat ini realisasi yang terlayani masih berada di angka yang cukup rendah, yakni berkisar antara 5-6% dari total sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi triwulan, data bulanan yang masuk ke Dinas Kesehatan menunjukkan capaian sasaran baru menyentuh angka 9,60%. Untuk mengejar target 55% tersebut, idealnya setiap puskesmas harus mampu melayani minimal 2.000 sasaran setiap bulannya. Namun memasuki bulan keempat tahun 2026 ini, rata-rata capaian di lapangan baru menyentuh angka 1.000 sasaran. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah kedisiplinan dalam penginputan data. Nurmadia mengingatkan jajaran puskesmas agar rajin menginput setiap pelayanan PKG yang telah terlaksana ke dalam sistem laporan. Tanpa penginputan data yang rutin, kerja keras petugas di lapangan tidak akan berpengaruh terhadap laporan capaian daerah, sehingga data yang tersaji di tingkat pusat akan tetap terlihat rendah.
1: Agar diupayakan untuk teman-teman bisa mengejar, mencapai, kalau karena ini hanya 55%, 50% dari jumlah penduduk, cobalah kita upayakan dengan segala sumber daya yang ada, dibagi, baik itu manusianya, baik itu alatnya, BMHP yang harus digunakan. Nah,
0: pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada wilayah dengan populasi terbanyak di Pulau Nunukan, 4 puskesmas utama yakni Puskesmas Binusan, Puskesmas Nunukan, Puskesmas Nunukan Timur, dan Puskesmas Sedadap, yang diharapkan menjadi motor penggerak utama. Keberhasilan di 4 wilayah tersebut dinilai akan menjadi pendongkrak signifikan bagi total persentase capaian di Kabupaten Nunukan secara keseluruhan. Kabupaten Nunukan siap bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Laporan Salma Amin.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan menilai posisi strategis Nunukan sebagai wilayah terdepan NKRI harus dimaksimalkan untuk memperkuat daya saing ekonomi sekaligus mendukung pembangunan kawasan perbatasan. Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hermanus dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan tahun 2026 dengan tema Transformasi Nunukan Menjadi New Economic Hub. Menurut Hermanus, lebih dari 72% wilayah Kabupaten Nunukan merupakan kawasan perbatasan negara. Dari total luas wilayah sekitar 14.000 km persegi, sekitar 10.000 km persegi berada di kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia.
3: Posisi-posisi strategis ini yang menjadi modal kami bagaimana menuju kemandirian dan dalam rangka menghadapi tantangan dan ancaman sekaligus.
2: Lebih lanjut, Hermanus menjelaskan Nunukan memiliki 4 karakter geopolitik berbeda, mulai dari Pulau Nunukan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kawasan darat besar Kalimantan hingga wilayah dataran tinggi Krayan yang berbatasan dengan Sabah dan Sarawak. Namun demikian, pembangunan kawasan perbatasan dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketimpangan pelayanan publik dan pembangunan dasar dibandingkan wilayah tetangga Malaysia.
3: Mohon nanti kepada Bapak-Bapak dari Universitas Gajah Mada, dengan problematika kami ini, dengan potensi yang ada pada kami, mohon nanti dibantu bagaimana memberikan mendesain roadmap kita jalan Kabupaten Nunukan agar kami betul-betul menemukan jati diri kami, Pak.
2: Meski demikian, Hermanus optimis Nunukan memiliki peluang besar untuk berkembang karena posisinya sebagai kawasan perbatasan dan mitra strategis Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus pintu gerbang ekonomi baru di wilayah utara Kalimantan.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Karantina Nunukan pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit. Saat ini sudah ada 105 ekor sapi potong yang sehat untuk keperluan hewan kurban. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Kalimantan Utara, Satuan Pelayanan yang melakukan pengawasan lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah Kabupaten Nunukan, memastikan kesehatan hewan ternak khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Dokter Hewan Karantina BKHIT Kaltara Satuan Pelayanan Nunukan, Ahmad Yusril Iza Mahendra menjelaskan, karantina adalah garda terdepan dalam pengawasan dan mencegah masuknya penyakit berbahaya. Berdasarkan data karantina, tercatat sudah ada 2 gelombang pengiriman hewan ternak sapi yang masuk ke Nunukan melalui jalur laut dari Parepare, Sulawesi Selatan. Pada 27 April 2026, sebanyak 46 ekor sapi, 44 ekor jenis sapi Bali, dan 2 ekor jenis sapi Limosin. 11 Mei 2026, sebanyak 59 ekor sapi jenis sapi Bali. Ahmad Yusril menegaskan, setiap hewan yang masuk wajib melewati prosedur pemeriksaan sesuai tahapan, dimulai dari pengecekan dokumen persyaratan dari daerah asal untuk memastikan legalitas dan kesesuaian jumlah fisik di atas kapal dengan data administratif.
5: Misalnya sertifikat veterinernya dari daerah Parepare sudah lengkap, dia dulu masuk di instalasi karantina hewan Parepare 2-3 hari. Kalau misalnya di selama masa instalasi karantina itu dia tidak menimbulkan gejala penyakit atau timbul gejala-gejala penyakit, dia bisa dikirim ke Nunukan.
0: Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan mengantisipasi penyakit yang tengah marak seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Petugas secara teliti memeriksa gejala klinis berupa luka pada area mulut maupun luka di sela-sela kuku kaki sapi.
5: Pemeriksaan kesehatan biasanya kami lihat gejala-gejala penyakit yang saat ini sedang marak atau sedang sering dibicarakan kan Pak. Yang jadi perhatian itu adalah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Gejalanya itu ada luka di mulut, ada luka juga di sela-sela kaki. Jadi kami cek di mulutnya, di sela-sela kakinya, kalau tidak ada luka berarti bisa dinyatakan sehat itu sapinya.
0: Sejauh ini sapi-sapi tersebut yang masuk ke Nunukan terpantau dalam kondisi sehat dan sesuai dengan dokumen yang menyertainya. Tidak ditemukan gejala penyakit menular pada 2 gelombang pengiriman. Selain PMK, pihak karantina juga melakukan pengawasan terhadap penyakit brucellosis dan lumpy skin disease. Sebanyak 13.000 warga Kelurahan Nunukan Timur menjadi sasaran program pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2026. Laporan Ahmad Ilham.
6: Sebanyak 13.000 warga menjadi sasaran Puskesmas Nunukan Timur dalam pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG tahun 2026. Program tersebut menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari balita, anak sekolah, remaja, usia produktif hingga lanjut usia di wilayah kerja Puskesmas Nunukan Timur. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis saat ini masih difokuskan kepada anak sekolah. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 1 minggu ke depan dengan menjangkau seluruh sekolah di wilayah Nunukan Timur.
7: Nah, untuk minggu ini teman-teman pemegang program kami sedang melaksanakan PKG di sekolah-sekolah, Pak. Jadi baru mulai kemarin, semingguan ini full akan dilaksanakan PKG di sekolah-sekolah wilayah Nunukan Timur. Dan mungkin 2 minggu ke depan akan kami jadwalkan lagi ke instansi-instansi.
6: Meski demikian, pelaksanaan program di Puskesmas Nunukan Timur masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketidaksesuaian data penduduk dengan kondisi real di lapangan. Data yang diterima dari pihak kelurahan disebut memiliki selisih hingga ribuan warga. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mencapai target sasaran. Karena itu, Puskesmas Nunukan Timur terus melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan hingga RT guna memperbarui dan menyesuaikan data masyarakat di wilayah Nunukan Timur.
7: Yang kami tanyakan di kelurahan ada sekitar 13.000 jumlah penduduk Nunukan Timur. Sementara yang real kami dapatkan itu malah tidak sampai 13.000. Jadi, aduh, kami bilang ini orang-orang ini kemana 3.000-nya kayak gitu. Jadi ya berusaha keras lagi lah. Nah, itulah salah satu tantangan kami, Pak, dalam mencapai sasaran.
6: Ia menambahkan, capaian pemeriksaan kesehatan gratis nantinya akan dievaluasi setiap triwulan guna memantau perkembangan program di masing-masing wilayah kerja Puskesmas. Evaluasi tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan capaian target nasional.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Program cek kesehatan gratis membantu mendeteksi risiko penyakit pada guru SDN 002 Nunukan. Laporan Ferry Herdiansyah.
8: Pemeriksaan kesehatan gratis untuk guru meliputi tekanan darah, kadar lemak darah, dan screening penyakit tidak menular. Sejumlah guru diketahui baru pertama kali menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Hal ini disampaikan Kepala Puskesmas Nunukan Dr. Ika Bihandayani.
9: Dan alhamdulillah manfaatnya tadi ya. Ya tentu sangat dirasakan yang pertama, manfaatnya positifnya pasti dirasakan pertama oleh sasarannya dalam hal ini yang guru-guru yang kita lakukan pemeriksaan kesehatan atau penapisan screening tadi ya. Dan betul-betul tidak ada yang baru pertama kali melakukan pemeriksaan sepanjang hidup, ada juga yang sudah pernah dilakukan pemeriksaan yang sama.
8: Program cek kesehatan gratis juga menjadi upaya meningkatkan kesadaran guru terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Puskesmas Nunukan menilai deteksi dini penting untuk mencegah meningkatnya penyakit tidak menular. Hasil screening menemukan sejumlah guru memiliki kadar lemak darah yang cukup tinggi. Selain itu, beberapa guru juga mengalami kondisi prehipertensi yang berisiko berkembang menjadi hipertensi.
9: Jadi tadi itu banyak tidak sedikit temuan-temuan berisiko kadar lemak yang tinggi di dalam darah ya, itu temuan-temuan kita. Kemudian tekanan darah tadi yang prehipertensi yang bisa menuju ketika tidak dilakukan cerdik, budaya cerdik, tidak ditanamkan germas gitu ya, tidak lakukan olahraga rutin, kelola stres, hindari asap rokok, kemudian makan membatasi gula garam lemak, bila itu tidak diindahkan ya faktor resiko ke penyakit tidak menular tentu sangat mengancam. Oke.
8: Puskesmas Nunukan mendorong guru menerapkan pola hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Pemeriksaan kesehatan berkala juga diharapkan rutin dilakukan untuk mencegah risiko penyakit lebih serius.
0: Jemaah haji asal Kabupaten Nunukan mulai bergeser dari Madinah menuju Mekah untuk menjalani umroh wajib di saat suhu panas mencapai 43 derajat Celcius. Laporan Salma Amin.
10: Jemaah haji asal Kabupaten Nunukan yang tergabung dalam kloter 7 embarkasi Balikpapan mulai bergerak dari Madinah menuju Mekah. Sebelum menuju Mekah, para jemaah terlebih dahulu mengambil mikot di Bir Ali sebagai tahapan awal pelaksanaan umrah wajib. Ketua Kloter 7 Embarkasi Balikpapan, Haji Said Abdullah mengatakan, tidak seluruh jemaah turun dari kendaraan saat berada di Bir Ali. Kebijakan ini dilakukan khusus bagi jemaah lanjut usia dan berstatus risiko tinggi atau risti. Mengingat cuaca panas di Madinah mencapai 43 derajat Celcius.
11: Kondisi saat ini cuaca sangat terik, sehingga jamaah yang risti tidak dapat kami turunkan dari mobil. Mereka cukup murur di atas bus untuk mengambil niat. Jadi mereka tidak kita berikan kesempatan untuk turun sholat atau ngambil niat di dalam Masjid Bir Ali karena mengingat cuaca mencapai 43 derajat di kota suci Madinah.
10: Cuaca panas selama berada di Madinah membuat sebagian jemaah mengalami kelelahan. Petugas kloter pun terus memantau kondisi kesehatan jemaah selama perjalanan menuju Mekah. Setibanya di Mekah, jemaah haji juga belum langsung melaksanakan rangkaian umroh wajib di Masjidil Haram. Jadwal ibadah masih menunggu penyesuaian karena kedatangan jemaah bertepatan dengan pelaksanaan sholat Jumat.
11: Selanjutnya, ketika tiba, jemaah kita tidak langsung umrohkan, kita atur dulu sesuai dengan regulasi yang ada, sambil menunggu informasi dari pihak syarikah atau pihak maktab terkait dengan pergerakan jamaah untuk melaksanakan umroh. Karena kebetulan kita nyampai di kota suci Mekah, itu tepatnya pada hari Jumat. Sehingga ada ketentuan yang diatur bahwa hari Jumat itu waktunya sangat terbatas.
10: Petugas kloter mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi fisik dan memperbanyak istirahat menjelang pelaksanaan ibadah wajib di Mekah.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: PT Pelindo Regional 4 Nunukan menilai pedagang asongan di Pelabuhan Tunontaka Nunukan belum tertib karena masih ada yang berjualan di area masuknya penumpang. Laporan Delita Reri.
12: General Manager PT Pelindo Regional 4 Nunukan Anugera Amalia mengatakan pihaknya telah menyediakan tempat untuk penjual asongan di dalam pelabuhan Tunontaka Nunukan, yakni area tertib dagang. PT Pelindo bersama KSOP Nunukan telah melaksanakan penataan dan sudah ada daftarnya. Jadi setiap slot di shelter itu Pelindo telah memberikan nomor. Hal ini dilakukan agar semua penjual asongan bisa tertib dan tertata dengan rapi.
13: Awal-awal memang tertib, Bu, tapi ya namanya berjalannya waktu ya. Teman-teman asongan ini mengangkat lagi, cuman kan Bu, kita masih ada rasa kemanusiaan juga dengan mereka-mereka yang mencari nafkah ini. Jadi kami hanya berupaya untuk menertibkan aja, Bu, untuk menggunakan mungkin kekerasan. Oh, jangan ini itu, kami masih belum seperti itu karena kami masih di tahap sosialisasi humanis.
12: Ia berharap kedepannya para pedagang asongan lebih kooperatif dengan PT Pelindo karena bagaimanapun area di pelabuhan Tunontaka Nunukan sebenarnya untuk penumpang. Apabila para pedagang asongan lebih tertib, otomatis penumpang yang membutuhkan sesuatu akan kesana untuk membeli apa yang diperlukan.
13: Ya itu, kami juga tidak bisa langsung mengkonter mereka untuk langsung, oh tidak boleh seperti ini. Kami masih di dalam tahap sosialisasi dan pendekatan secara humanis. Kami harapkan ada kesadaran juga dari teman-teman supaya bisa lebih korporatif dengan kami, ya kan, menjaga ketertiban lah di sini. Supaya juga kalau ini kan wajah Indonesia yang pertama dilihat ya, jadi bisa dilihat bahwa oh ya memang kita ini adalah negara yang tertib.
12: Ia juga menegaskan untuk pedagang asongan sudah diatur sedemikian rupa sehingga lebih tertata dengan baik agar pelabuhan Tunontaka Nunukan tidak kumuh, tidak kotor. Apalagi para pedagang asongan sudah berkomitmen dengan menandatangani surat perjanjian untuk berjualan di tempat yang sudah disediakan oleh PT Pelindo.
0: Demikian, Anda baru saja mengikuti Warta Sepekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita, mencatat Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
3: Saatnya kita ikuti

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, kita udah ada di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di segmen ini, kami membuka line interaktif supaya Anda bisa bergabung, bisa request lagu, bisa kirim salam juga ya ke 0811 5311945.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda yang sering mengkonsumsi daging dan punya daging sisa, jangan sampai salah cara untuk menyimpannya ya. Daging yang disimpan dengan tepat ternyata bisa tahan sampai 1 tahun loh. Bagaimana cara menyimpan daging dengan tepat agar awet sampai 1 tahun? Yang pertama, jangan cuci daging. Mencuci daging bisa meningkatkan kelembapan. Daging yang basah dan lembab rawan terkontaminasi bakteri sehingga mudah rusak. Maka daging yang disimpan sebaiknya dalam keadaan kering. Kedua, potong daging. Sebelum disimpan, sebaiknya daging dipotong dalam ukuran kecil terlebih dahulu. Selain mudah disimpan, memotong daging menjadi ukuran lebih kecil mempermudah untuk mengambil jumlah yang tepat saat akan memasak. Hal ini menghindari daging keluar masuk terlalu sering. Perlu diingat pendengar, suhu yang tidak konsisten akan merusak daging. Ketiga, simpan di tempat yang kecil. Agar lebih mudah mengambilnya, pisahkan potongan-potongan daging di wadah kecil seperti kantong plastik atau food container. Untuk menyimpan di dalam wadah, jangan tumpuk dagingnya ya, supaya tidak menempel dan sirkulasi udara antara daging tetap baik. Keempat, dinginkan sebelum disimpan. Daging yang sudah siap disimpan sebaiknya diletakkan terlebih dahulu di kulkas sampai suhunya cukup rendah dan tidak berasa lembab. Kemudian pindahkan daging ke freezer dan letakkan di bagian paling dingin. Lalu jangan sering dipindah posisinya. Dan yang terakhir, cairkan sebelum dimasak. Jika Anda akan memasak daging yang sudah dibekukan, sebaiknya pindahkan daging dari wadahnya ke bagian sealer kulkas ya. Pindahkan daging satu malam sebelum Anda akan memasaknya, sehingga ketika ingin diolah, daging tidak beku.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nundukan Siang ini, dan saat ini Anda tengah mendengarkan segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk line interaktifnya masih kami buka hingga nanti kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa request lagu, kemudian kirim salam melalui WhatsApp maupun telepon di 0811 5311945.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Dengarkan.
1: Okey.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan ya, Anda bisa menghubungi kami, bisa gabung, bisa request lagu dangdut yang mau diputar di sore hari ini. Mungkin yang bisa bikin happy, bisa bikin bergoyang, boleh ya. Bisa dikirimkan aja, bisa via WhatsApp, bisa telepon juga di 0811 5311945.

gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan Siang ini di segmen Pro Dangdut. Kebetulan nih sudah ada masuk satu WhatsApp. Selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore. Ini Ibu Linda ya. Oke, saya datang lagi di Pro Dangdut. Oke, selamat datang Ibu. Terima kasih udah gabung. Mau request lagu dong Abim Ngesti, judulnya Astaghfirullah. Buat penyiar, salam senyum selalu. Oke, terima kasih Ibu. Baik, ini sudah saya siapkan lagunya ya. Dari Abim Ngesti, Astaghfirullah, silahkan dinikmati Bu Linda dan juga pendengar yang saat ini tengah monitor Pro Dangdut.

0: Beb, kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebeb.
2: Halo, pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Oke, pendengar, tadi untuk requestnya Ibu Linda sudah saya putarkan ya. Tadi ada Abim Ngesti yang judulnya Astaghfirullah. Nah, untuk pendengar nih masih ada sedikit waktu untuk bisa request lagu ya. Kemudian kalau mau request bisa juga via chat seperti Ibu Linda, atau mau telepon juga boleh di 0811-5311-945. Untuk Anda mungkin yang tadi ingin bergabung tapi belum berkesempatan, atau ingin gabung tapi masih ragu, atau mungkin mau request tapi lagunya sudah saya puterin, gak apa-apa, nanti gabung lagi ya di Prodangdut selanjutnya. Karena Prodangdut ini hadir setiap hari pendengar untuk menghibur sore hari Anda bersama dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Oke, ini masih saya tunggu hingga nanti ya pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, ini ada satu telepon masuk. Kita sapa dulu ya pendengar. Ini sepertinya nanti akan jadi telepon terakhir ya. Jadi untuk Anda yang tadi mau gabung tapi belum jadi, besok bisa gabung lagi di Prodangdut. Oke, halo, selamat sore Prodangdut.
1: Sore, Kak Rista dan saudara kita.
0: Halo Kak Tajudin, gimana nih kabarnya di hari ini?
1: Sehat, walaupun hari ini hujan, baru selesai hujan deras dari pagi sampai siang.
0: Wih, asiknya. Dingin kan, pasti seger banget tuh.
1: Ya, emang di Nunukan gak hujan?
0: Gak terlalu. Sempat hujan tapi kayak bentar-bentar gitu loh, gak yang deres terus lama. Terus juga gak terlalu rata hujannya. Cuman katanya sih kalau dari ramalan cuaca katanya sih bakal hujan ya. Kita lihat aja.
1: Berarti gerimis tadi ya, gerimis-gerimis gitu.
0: Iya, ini agak mendung doang sih. Jadinya gak panas juga, cuman gak yang dingin banget. Kata Judin tadi siang, makan siang apa nih?
1: Telur dadar lagi.
0: Ini polosan atau dikasih kayak sayur gitu?
1: Enggak, cuma itu aja, telur aja. Pakai garam aja.
0: Oh, enggak suka kayak dikasih saus gitu atau sambel?
1: Suka kalau ada sih. Pakai, biasanya ada yang udah pakai bumbu saat mentap, atau pakai kayak apa, sajiku gitu mungkin ya, atau kayak apa, bumbu-bumbu gitu kan, sajiku. Yang bumbu udah jadi maksudnya
0: gitu. Kayak masako gitu-gitu ya.
1: Ya betul-betul.
0: Oke, kata Judin boleh langsung request lagu aja nih, waktu kita sudah mepet sekali.
1: Ini kenapa terakhir juga, ini lagi jadi lagu terakhir.
0: Iya kan? Penutup nih kayaknya nih.
1: Betul. Ya, dari apa, Satria Band. Kawin Muda, meskipun dia mereka band tapi kan musiknya agak-agak dandut, jadi bolehlah di pro dandut gitu kan, agak Melayu.
0: Kesatria ya?
1: Satria Band.
0: Iya, Kesatria Band, Kawin Muda. Oke. Ini lagunya udah sekitar 12 tahun yang lalu, bener nggak?
1: Iya, 2014 atau 2015.
0: Oke, berarti benar nih. Oke, siap, salam-salamnya boleh?
1: Buat Karista aja deh. Mungkin cukup lama kita gak bisa ketemu, besok kan pagi. Terus hari Selasanya libur, Rabunya malam itu Rohingya Nasional, jadi gak bisa gabung. Jadi mungkin ketemunya hari Jumat yang lagi.
0: Iya.
1: Jadi 4 hari lah gitu ya, gak ngobrol. Oke, Karista, sampai ketemu lagi. Hati-hati di jalan. Terima kasih Karista, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga kata Judin udah gabung di Prodangdut sore hari ini ya. Dan request lagunya ini sudah saya siapkan di playlist. Nah, pendengar, untuk Anda yang sekali lagi ya, yang tadi mungkin mau gabung tapi belum jadi, belum bisa, belum berkesempatan, waktunya kurang pas, tenang aja. Masih bisa gabung lagi di Prodangdut esok hari di jam yang sama ya, di jam 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebelum saya putarkan lagu request dari Kak Tajudin, ini sekalian saya mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. ini saatnya kita mengakhiri pertemuan perjumpaan kita pada hari ini di program Nunukan siang ini edisi hari Minggu 17 Mei 2026. Nanti jumpa lagi dengan saya esok hari ya di program Nunukan Pagi. Nah pendengar, nanti setelah saya akan ada rekan saya Wina Dewiana yang akan menggantikan dan menemani Anda di Nunukan sore ini. Akhir kata, saya Rista Tunggareni, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Saya terima nikahnya Aisyah binti Abdurrahman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah.

0: Sobat RRI, selain susu sebenarnya ada banyak pilihan minuman sehat kaya akan nutrisi yang bisa membantu menjaga energi, fokus, dan konsentrasi bagi pelajar. Apa aja ya? Pertama, ada smoothie buah dan sayur. Smoothie adalah minuman yang terbuat dari campuran buah dan sayur yang diblender dengan tambahan cairan seperti air, yogurt, atau jus. Smoothie mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk mendukung daya tahan tubuh dan kesehatan pencernaan. Kedua, ada jus jeruk. Jus jeruk adalah salah satu minuman yang kaya akan vitamin C. Vitamin C penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dan membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Ketiga, air kelapa. Air kelapa adalah minuman alami yang sangat menyegarkan dan mengandung elektrolit yang dapat menggantikan cairan tubuh setelah beraktivitas fisik. Air kelapa juga kaya akan kalium loh, yang penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan kesehatan jantung. Keempat, ada minuman kacang hijau. Minuman tradisional yang kaya akan protein nabati dan serat. Kacang hijau juga mengandung vitamin B yang bermanfaat untuk meningkatkan energi dan memori otak. Minuman ini sangat cocok dikonsumsi sebagai sumber gizi tambahan bagi pelajar yang membutuhkan asupan energi lebih. Dan yang terakhir ada infus water. Infus water atau air infus adalah air yang dipadukan dengan potongan buah, sayur, atau rempah-rempah seperti mentimun, lemon, daun mint, atau jahe. Minuman ini memberikan rasa segar dan aroma alami, serta memberikan tambahan vitamin dan antioksidan dari bahan-bahan alami.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan sore hari ini bersama kami tim Nunukan Sore. Saya Wina Dewiana didampingi operator kami akan meneruskan kebersamaan kita untuk di Nunukan Sore hingga pukul 20 malam hari nanti. Dan pendengar, di edisi siar hari ini di hari Minggu ya, di tanggal 17 Mei 2026. Wow, ketemu lagi nih di weekend Anda. Tentunya untuk di hari ini, apa nih kegiatan-kegiatan atau ada acara kebetulan seperti itu yang saat ini sedang dilaksanakan ya. Kemudian juga sambil dengarkan RRI Nunukan. Wow, thank you. Baik pendengar, untuk di sore hari ini mengawali kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan Sore, hadir di program musik dan informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya, dan juga informasi random kami hadirkan untuk Anda ya, untuk terus memperbarui informasi di hari ini. Dan silahkan juga kami ajak Anda bergabung di 0811-5311-945. Bila mana ada informasi-informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silahkan melalui SMS dan juga WhatsApp. Saya akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Kita dengarkan terlebih dahulu dari miliknya Leto dengan Sebelum Cahaya.

0: Pendengar, hingga pukul 17 sore hari nanti kami ajak Anda untuk update informasi. Kali ini informasi ringan terlebih dahulu. Ya, wah, tepatnya di weekend nih. Pengen tahu juga dong tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Di antaranya ada di mana saja nih? Semoga ini belum terlambat ya. Ini di hari Minggu. Wah, gak apa-apa lah. Paling tidak ini bisa direncanain untuk minggu berikutnya atau nanti pada saat sudah ada kesempatan mendapatkan cuti barangkali seperti itu, atau ada hari-hari lainnya yang sudah direncanakan untuk liburan. Nah, pendengar, jika kebanyakan orang liburan untuk mencari ketenangan atau menikmati suasana rileks, suasana yang alami seperti itu ya, sejuk, menyenangkan. Namun ada sebagian orang juga yang justru sengaja mencari destinasi-destinasi wisata yang bisa memacu adrenalin. Wah, seru nih ya. Ada beberapa tempat destinasi wisata ekstrim di Indonesia. Di antaranya, pendengar, ada tempat wisata Goa Jomblang. Wah, ini di mana nih? Nah, Goa Jomblang ini ada di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Yogyakarta. Rekomendasi juga sih untuk destinasi wisata ekstrim di Indonesia. Dan juga untuk Goa Jomblang sendiri merupakan vertikal yang bertipe collapse dolline dan berbentuk akibat proses geologi. Pendengar, dengan kedalaman mencapai 60 meter, destinasi wisata ekstrim di Indonesia satu ini terkenal akan panorama eksotis yang ditawarkannya, di mana Anda bisa melihat keindahan cahaya matahari yang menyelinap masuk dari bibir gua. Waduh, kalau dilihat-lihat nih, saya punya belum punya nyali sih ya untuk berwisata ekstrim. Nah, destinasi untuk wisata ekstrim di Indonesia yang juga Goa Jomblang ini salah satu nya juga menjadi tempat konservasi tanaman purba dan bisa juga dijelajahi dengan panduan pemandu lokal yang tersedia di kawasan wisata ini. Ya, tidak hanya pemandu, objek wisata ekstrim di Indonesia ini juga telah dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang bisa Anda sewa untuk jelajahi goa yang indah sekaligus menantang. Waduh, tapi penasaran ya kan? Apalagi untuk yang sudah sampai di Jogja, jalan-jalan ke Jogja pastilah bisa sedikit untuk menyempatkan waktunya seperti itu untuk mengunjungi Goa Jomblang ini. Happy weekend dan selamat berwisata juga untuk Anda yang kebetulan ada di sana. Nah, yang baru nyari-nyari tempat wisata ekstrim, semoga ini bisa masuk salah satu tempat wisata Anda di list liburan tentunya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, lanjut masih informasi tempat wisata yang ekstrim. Nah, kali ini kita ke mana lagi ya? Ke Kepulauan Mentawai ya, yang juga merupakan destinasi wisata ekstrim di Indonesia. Dan pendengar, ombak-ombak yang menggulung di Kepulauan Mentawai memiliki ketinggian mulai dari 1,5 hingga 4,5 meter. Sehingga mengundang Anda juga si pelancar atau yang suka selancar ya dari berbagai belahan dunia untuk datang mencoba menaklukkan ombak-ombak yang ada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat ini. Beberapa surfing spot terpopuler yang bisa dicoba ya saat mengunjungi objek wisata ekstrim di Indonesia di Mentawai, diantaranya ada eBay, kemudian juga apalagi ya, Reflex yang berada di Pulau Seberut, dan ada juga di Landsride di Pulau Sipura, Makaronis dan Green Bus di Pulau Pagai Utara. Dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata spot surfing yang lainnya dengan popularitas mendunia.

0: Waduh, ya ngomong-ngomong tempat wisata nih, untuk Anda apakah sudah ada yang masukkan di list tempat wisata yang akan dikunjungi seperti itu ya? Atau untuk Anda, wah masih di zona aman lah tempat-tempat wisatanya, perlu dicoba nih untuk tempat wisata yang ekstrim juga, siapa tahu ya cocok. Wah, jadi pengen kembali lagi kan? Oke, baik, untuk Anda masih bersama kami tim Dudukan Sore, informasi tempat-tempat wisata kami hadirkan untuk Anda untuk sore hari ini hingga pukul 17 sore hari nanti. Dan silakan juga kembali kami ajak Anda bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, silakan ya di 0811-5311-945.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 01.

0: Kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebep.
2: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
3: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Sembilan enam koma tiga Pro Satu Nunukan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro1.

Baik, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nundukan. Mendengar masih di program musik dan informasi untuk sore hari ini ya, di weekendnya. Waduh, suka sekali deh ya kalau di waktu weekend. Banyak hal-hal yang kemarin-kemarin belum sempat dilakukan seperti itu. Ya, hari ini harap dipaksa. Harap dipaksa. Memang harus dipaksa ya untuk melakukan hal-hal yang tertunda. Biar tidak menumpuk, nanti minggu depan itu lagi yang belum terlaksana. Seperti itu ya, semoga untuk hari ini semuanya bisa terrealisasi, dilaksanakan, dituntaskan, begitulah PR-PR yang ada. Oke, masih informasi seputar wisata ekstrim nih. Satu lagi sebelum kita akhiri, ada Lembah Harau pendengar, yang juga merupakan salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Kota Payakumbu, Sumatera Barat ya. Lembah Harau ini terkenal akan panoramanya yang sangat menakjubkan, di mana Anda bisa melihat tebing granit yang menjulang tinggi dengan pancuran air terjun yang menyegarkan. Waduh, memang benar-benar ekstrim ya. Ada sedikit takut sih, tapi sedikit penasaran juga ada. Kalau kita lihat dari gambarnya di sini, pendengar ya, seperti itu ya. Waduh, saya juga penasaran. Banyak hijaunya sih, ada juga seperti di waktu senja panorama, kemudian juga pemandangan seperti itu. Waduh, komplit lah pokoknya, gabungan warna-warna colorful seperti itu. Nah, untuk Anda yang benar-benar ada di Kota Payakumbu atau sedang mengunjungi sana keluarga di sana, keluarga jalan-jalan ke sana, pada yang tidak bisa melihat lah, atau nanti bisa menginformasikan kepada teman-teman, keluarga, atau juga teman-teman media sosial seperti apa indahnya Lembah Harau ini. Baik, informasi berikut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk di program musik dan informasi seputar tempat wisata ekstrim di Indonesia. Lanjut, masih bersama kami tim Nunukan Sore. Kami ajak Anda bergabung ya, masih dengan ragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda.

Tahukah kamu apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Misalnya, bukan cuma menjual nikel mentah, tapi diolah dulu menjadi bahan baterai atau produk industri. Dengan hilirisasi, lapangan kerja bertambah, nilai ekonomi meningkat, dan daerah ikut merasakan manfaatnya. Jadi, hilirisasi merupakan langkah menuju kemandirian ekonomi.

0: 6,3 Pro 1 dudukan.
1: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Masih di program musik dan informasi hingga pukul 18 sore hari nanti mendengar. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi lainnya ya. Kali ini kami akses dari situs rri.co.id informasi seputar kuliner. Ada rujak buah pendengar yang berasal dari tradisi kuliner Jawa Tengah. Waduh, kita belum kupas nih ya seputar rujak buah tapi udah ngiler nih. Oke, baik. Cikal bakar rujak buah berakar dari tradisi kuliner Jawa Tengah dan tercatat dalam prasasti Paradah dari masa Mataram kuno tahun 943 Masehi. Awalnya pendengar, makanan ini merupakan olahan buah dan sayur segar dengan bumbu ulek atau terasi dan gula Jawa yang kini menjadi kuliner populer di Indonesia, khususnya dalam tradisi Jawa. Kata rujak yang sudah ada sejak tahun 943 Masehi dan diyakini berasal dari wilayah Jawa Tengah. Rujak, terutama rujak gobet, merupakan elemen wajib dalam tradisi mitoni atau tujuh bulanan masyarakat Jawa yang melambangkan pengharapan agar calon anak sukses dan juga diterima di masyarakat. Rujak buah tradisional terdiri dari potongan buah segar seperti ada mangga mudanya, kemudian juga nanas, ada kedondong dan mentimun. Sedangkan bumbu dasar rujak terdiri dari campuran gula merah, cabai, asam jawa, dan terasi yang diulek. Ada pendapat populer yang menyebutkan rujak berasal dari cerita penemu makanan berbahan buah dan sayur bernama Abdul Rojak. Meskipun ini masih simpang siur ya untuk informasinya. Rujak telah berkembang menjadi berbagai variasi seperti rujak ulek dari Jakarta, ada juga rujak gobet, dan rujak cingur yang terkenal di Surabaya. Waduh, kalau Anda seperti apa nih? Suka juga makan rujak kah? Baik, informasi seputar kuliner, kesehatan, dan informasi lainnya silakan untuk Anda kunjungi di laman website resmi kami di rri.co.id untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

0: Baik, pendengar, masih seputar kulineran kami hadirkan untuk Anda informasinya. Kali ini ada es cendol, pendengar, yang juga merupakan minuman tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa, berakar dari tradisi kuliner kuno yang awalnya dikenal sebagai dawet dan tercatat dalam naskah Jawa kuno seperti Sera Centini pada abad ke-19 dan Kakawin Kresnayana pada abad ke-12. Pendengar, nama cendol berasal dari kata cendol atau cendolan dalam bahasa Jawa atau Sunda yang juga merujuk pada bentuk buliran hijau yang kenyal dan khas. Secara tradisional, cendol dibuat dari tepung beras atau tepung hangkwe yang diberi warna hijau alami dari daun suji atau pandan dan disajikan dengan gula merah cair atau gula aren dan santan. Kemudian, pendengar, cendol juga diyakini turunan dari dawet yang sudah dikenal lama di Jawa. Istilah dawet pula bahkan dipercaya disebutkan dalam prasasti Taji Ponorogo pada abad ke-10. Sejak Indonesia merdeka, cendol mulai dikenal di berbagai daerah, ya. Nama minuman ini berbeda-beda menurut daerah dan meski identik dengan Jawa, kini cendol tersebar luas di Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Singapura dengan variasi lokal seperti tambahan kacang merah. Dulu es cendol hanya dijajakan secara tradisional dengan pikulan di pasar-pasar dan kini telah menjadi ikon kuliner jalanan yang tidak hanya populer di Indonesia tetapi juga di negara-negara tetangga. Dan minuman ini, pendengar, sangat cocok disajikan saat siang hari pada cuaca panas. Wah, jadi haus ya. Untuk Anda juga yang kebetulan sore hari ini lagi menikmati cendol dengan suasana yang sejuk ya, seperti itu, selamat sore aja deh untuk semuanya. Dan pendengar di program musik dan informasi, silahkan ya, kami juga mengajak Anda bergabung bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita di SMS dan WhatsApp ya, di nomor yang sama 0811 5311 945. Kembali masih bersama kami tim Nunukan sore, hadir menyapa Anda setelah yang berikut ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial

Ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Baik, masih informasi seputar kuliner pendengar. Kali ini ada makanan yang baunya bisa membuat orang mundur teratur ya, tapi rasanya bikin nagih ketagihan seperti itu. Nah, namanya adalah stinky tofu atau chow tofu. Makanan khas dari China ini yang terbuat dari tahu yang difermentasi dalam cairan yang ditambahkan garam khusus sampai menghasilkan aroma yang sangat kuat ya pastinya. Nah, prosesnya cukup unik juga. Tahu direndam dalam campuran fermentasi yang bisa berisi ada sayurannya, kemudian susu fermentasi, bahkan rempah-rempah selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Dari proses tersebut muncullah bau khas yang sering dibandingkan dengan bau sesuatu yang ekstrim. Tapi justru disitulah daya tariknya. Saat digoreng, baunya bagian luarnya ini jadi renyah, kemudian dalamnya tetap lembut dan gurih. Awalnya banyak orang yang ragu karena baunya, tapi setelah mencoba malah ketagihan. Dan pendengar, kuliner yang satu ini populer di China, terutama Hunan dan Taiwan, yang juga merupakan jajanan jalanan atau street food yang melegenda. Umumnya digoreng dan disajikan dengan sambal pedas, ada campuran acar sayurannya juga atau bawang putih. Di beberapa tempat, terutama pada di pasar malam di kota seperti Taipei, aroma stinky tofu bahkan bisa tercium dari jauh sebelum Anda melihat di mana tempat atau siapa penjualnya seperti itu ya. Buat sebagian orang itu tandanya harus menjauh karena baunya tadi, tapi buat yang suka itu tandanya harus mendekat. Oh, ada ritual seperti itu ya. Proses fermentasi menghasilkan bakteri sehat yang baik untuk pencernaan, kemudian menyediakan protein nabati yang baik, rendah lemak, dan dapat membantu menurunkan kolesterol. Meskipun terdengar ekstrim, stinky tofu ini telah menjadi bagian dari warisan kuliner Tiongkok yang bertahan ratusan tahun. Wah, ini nih yang suka juga nonton Dracin ya, seperti itu ya. Pasti ada kuliner ini yang juga pernah masuk dalam salah satu scenes-nya di drama tersebut. Jadi penasaran enggak ya seperti apa sih ya tahu, olahan tahu ini baunya menyengat tapi rasanya bikin ketagihan.
2: Hello Indonesia. Pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tahukah Anda, kejar paket adalah singkatan dari kelompok belajar yang merupakan pendidikan pelengkap dari pendidikan formal. Kejar paket terdiri dari paket A, B, dan C. Kejar paket A, B, dan C adalah solusi bagi orang yang putus sekolah ataupun yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD, SMP, atau SMA. Bagi yang ingin mengikuti kejar paket A, B, dan C, harus mendaftar di Lembaga Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM resmi di Departemen Pendidikan Nasional, sehingga nantinya bisa mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara.

0: Saudara pendengar, terima kasih kebersamaan Anda bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Baik, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program kami dalam religi sore untuk sore hari ini, di mana nanti akan kami hadirkan juga untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran sambil kita menunggu ya waktu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya. Dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
3: Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama ya pengajian ayat suci Al-Qur'an kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Baqarah ayat 60 yang akan dilantunkan Qori'ah Malika Kaira Kalkilah.

Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam dan merupakan salah satu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra. Al-Aqsa berarti terjauh. Diberi nama Al-Aqsa karena jauhnya jarak antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala menyebut Masjidil Aqsa sebagai tempat yang sekelilingnya diberkahi. Berkah tersebut mencakup keberkahan dalam bidang agama dan bidang dunia. Keberkahan di bidang agama karena merupakan tempat turunnya para nabi. Sedangkan keberkahan dunia karena dikelilingi oleh kebaikan-kebaikan duniawi. Terdapatnya sungai-sungai, pepohonan, dan buah-buahan yang semua itu menjadi sebab terpenuhnya kebutuhan hidup dan bahan makanan. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas bumi, sebagaimana hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama dibangun di muka bumi? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid mana? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa jarak pembangunan antara keduanya wahai Rasulullah? Beliau menjawab,

bahwa yang pertama adalah salah seorang putra Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa yang pertama membangunnya adalah para malaikat, kemudian sebagian besar para nabi merawatnya. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam memperkokoh bangunannya. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihi salam dan yang dilakukan Nabi Daud alaihi salam serta putranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Masjidil Aqsa disebut juga dengan Baitul Maqdis dan Al-Quds, sangat populer di Palestina dan dunia. Saat wilayah tersebut di bawah cengkeraman Yahudi Israel, Masjidil Aqsa terus menjadi satu dari tiga masjid yang menjadi tujuan perjalanan religi karena disunahkan mendatangi dan berziarah ke Masjidil Aqsa.

Di dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan Jami'at Tirmizi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh cicak, maka pada awal pukulannya baginya ini dan itu satu kebaikan. Barang siapa yang membunuhnya dalam pukulan kedua, maka baginya ini dan itu satu kebaikan yang berbeda dengan yang pertama. Jika dia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka baginya ini dan itu kebaikan yang berbeda dengan yang kedua. Namun demikian, bukan berarti setiap kali kita mendapatkan cicak harus dibunuh, dikarenakan perintah di dalam hadis tersebut bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi disunahkan membunuh setiap cicak yang membahayakan. Imam Suyuti menyebutkan di dalam Al-Asbah An-Nazoir bahwa binatang-binatang itu terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, binatang yang di dalamnya terdapat manfaat dan tidak berbahaya, maka ia tidak boleh dibunuh. Kedua, binatang yang mengandung bahaya di dalamnya dan tidak bermanfaat, maka dianjurkan untuk dibunuh seperti ular dan binatang-binatang yang berbahaya. Tiga, binatang yang mengandung manfaat di dalamnya dari satu sisi, namun berbahaya dari sisi lainnya, seperti burung elang, maka tidak dianjurkan dan tidak pula dimakruhkan untuk membunuhnya. Empat, binatang yang tidak mengandung manfaat di dalamnya dan tidak pula berbahaya, seperti ulat, serangga sejenis kumbang, maka tidaklah diharamkan dan tidak pula dianjurkan untuk membunuhnya. Al-Asbah An-Nazoir Juz 2 halaman 336. Jadi, apabila memang cicak yang ada di sekitar kita itu membahayakan manusia atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cicak tersebut.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bergabung bersama kami untuk di program Religi Sore. Dan sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pendengar yang menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

0: qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kadamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Izrail datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Izrail, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian, walaupun kalian berada di dalam

Benteng yang tinggi lagi kokoh, sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Apakah Anda pernah mendengar Gunung Kaf? Gunung Kaf adalah gunung terbesar sekaligus jadi induknya para gunung di seluruh bumi. Gunung Kaf diciptakan memang secara misterius dan tersembunyi. Dilansir dari Islam Kaffa Al-Alusi, Jabal Kaf disebut sebagai gunung yang tak kasat mata. Kaf juga sering disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya gempa bumi. Bahkan ada yang mengatakan jika semua gempa yang terjadi di muka bumi disebabkan olehnya. Gunung-gunung di dunia merupakan uratnya Kaf. Ketika Allah menghendaki gempa di suatu tempat, Allah akan memerintahkan sang gunung besar ini untuk menggerakkan salah satu uratnya. Gunung Kaf disebut juga sebagai Gunung 70 Lapis. Ibnu Asyur mengatakan bahwa warna biru dari langit berasal dari pantulan cahaya biru dari Jabal Kaf. Dalam kitab An-Nawadir diterangkan di belakang Jabal Kaf ada bumi yang warnanya seperti perak, besarnya 7 kali dunia. Bumi itu terisi penuh dengan malaikat. Gunung Kaf tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya, hanya makhluk pilihan Allah yang diizinkan Allah untuk melihatnya. Allahu alam.

0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Baik, sebuah lagu dari miliknya Nov, pendengar dengan Kau Masih Kekasihku, kami hadirkan untuk Anda juga di kesempatan malam hari ini. Bersama kami tim Nunukan Sore hingga pukul 20 malam hari nanti, kami kembali ajak Anda untuk update informasi. Ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Silakan bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, boleh ya Anda tersambung bersama kami untuk sharing informasi yang ingin Anda sampaikan di via SMS, WhatsApp di nomor 0811-5311945. Pendengar, kami awali informasi dari rangkuman reporter kami. Kali ini ada informasi terkait jemaah haji asal Kabupaten Nunukan yang tergabung dalam kloter 7 embarkasi Balikpapan mulai bergerak dari Madinah menuju Makkah ya Jumat kemarin, di mana sebelum menuju Makkah para jemaah terlebih dahulu mengambil mikat di Bir Ali sebagai tahapan awal pelaksanaan umroh wajib. Ketua Kloter 7 Embarkasi Balikpapan, Haji Said Abdullah, mengatakan tidak seluruh jemaah turun dari kendaraan saat berada di Bir Ali. Kebijakan ini dilakukan khusus bagi jemaah lanjut usia dan berstatus risiko tinggi atau RISTI, mengingat cuaca panas di Madinah mencapai 43 derajat Celcius. Cuaca panas selama berada di Madinah membuat sebagian jemaah mengalami kelelahan. Petugas kloter pun terus memantau kondisi kesehatan jemaah selama perjalanan menuju Makkah. Setibanya di Makkah, jemaah haji juga belum langsung melaksanakan rangkaian umroh wajib di Masjid Al-Haram. Jadwal ibadah masih menunggu penyesuaian karena kedatangan jemaah bertepatan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Dan pendengar, petugas kloter mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi fisik dan memperbanyak istirahat menjelang pelaksanaan umroh wajib di Makkah. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda dari rangkuman reporter RRI Nunukan.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Rosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kembali kami ajak Anda pendengar untuk update informasi masih dari rangkuman reporter kami hadirkan untuk Anda. Kali ini disampaikan Kepala Cabang BPJS Tarakan Yusef Eka Darmawan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah diberikan himbauan agar para karyawannya atau pekerjanya didaftarkan di Jaminan Kesehatan Nasional karena SPPG ini adalah pemberi kerja. Di Kabupaten Nunukan sampai saat ini mereka belum terdaftar, khususnya di bagian distribusi, bagian kebersihan, dan lain sebagainya. Kembali dijelaskannya, nantinya semua pekerja seperti asisten rumah tangga atau bekerja di bidang lain harus didaftarkan di JKN yang ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan karena mereka yang memberi upah kepada pekerjanya. Disebutkannya juga jika pekerja yang belum terdaftar JKN menjadi atensi khusus di Kabupaten Nunukan. Dan di Kalimantan Utara, BPJS Kesehatan telah melaksanakan MOU, namun berdasarkan instruksi dari BGN agar yayasanlah yang menanggung pekerja untuk didaftarkan di JKN. Update informasi berikut untuk Anda pendengar malam hari ini masih di program Musik dan Informasi bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Kami tunggu ya untuk Anda yang juga barangkali ada informasi yang ingin disampaikan terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda atau juga pada saat Anda keluar rumah seperti itu menjumpai ada informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan boleh di sambungan 0811 5311945.
3: Adik, apa udah siap PR-nya?
4: Belum, masih lagi.
3: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
4: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
3: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
4: Hari ini aja, Ma, please.
5: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
5: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
6: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang meng

0: 101 Nunukan.
1: Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan ya, dan juga terima kasih untuk Anda yang sedari tadi sudah update terus informasi bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Baik, dan silakan untuk Anda yang juga saat ini sedang berada di luar rumah, kemudian menjumpai ada informasi penting lain yang terjadi di sekitar Anda atau juga Anda temui seperti itu ya, ingin Anda kabarkan, sharing untuk malam hari ini, boleh di sambungan kami 0811-5311-945 di via SMS dan juga WhatsApp. Dan juga saat ini yang mendengarkan siaran RRI Nunukan berada di luar Pulau Nunukan, yang update informasi bersama kami melalui aplikasi RRI Digital, juga boleh Anda berkabar, sampaikan informasi-informasi yang ingin Anda kabarkan untuk pendengar kita di kesempatan malam hari ini. Baik, masih informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan, pendengar kami hadirkan untuk Anda kali ini informasi terkait ground check atau pengecekan lapangan terhadap peserta PBI JKN di Kabupaten Nunukan akan berakhir pada 31 Mei 2026. Dari lebih 2.000 peserta yang sebelumnya dihapus Kementerian Sosial pada Februari lalu, masih ada warga yang belum ditemukan petugas. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Farida Ariani, mengatakan banyak peserta sulit ditemukan karena sudah berpindah tempat tinggal tanpa melapor ke RT maupun pemerintah setempat. Akibatnya, alamat dalam data tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan pendengar, ia juga menjelaskan petugas ground check menemukan sejumlah warga yang masih tercatat beralamat di Desa Binusan, namun saat ini sudah tinggal di wilayah Kelurahan Nunukan Tengah. Perubahan domisili yang tidak diperbaharui di data kependudukan mengakibatkan proses pencarian peserta terkendala. Dinas Sosial juga menduga sebagian warga yang belum ditemukan sudah bekerja di Malaysia. Dugaan itu muncul setelah ada bantuan langsung tunai atau BLT yang tidak diambil penerima hingga akhirnya dana tersebut dikembalikan. Dinas Sosial mengimbau masyarakat segera melaporkan perubahan alamat tempat tinggal agar data tetap valid. Hal itu penting agar warga tidak kehilangan akses bantuan sosial maupun layanan kesehatan. Masih informasi dari rangkuman reporter kami update untuk Anda.

Menanti atau menampi adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh masyarakat ketika mau memasak nasi. Dahulu, sebelum memasak, biasanya masyarakat menampi beras terlebih dahulu untuk membersihkan kotoran dari dedak beras tersebut. Setelah selesai, selanjutnya padinya dipilih satu persatu hingga habis. Kemudian dicuci dan dimasak. Di zaman yang modern ini, jarang sekali kita melihat masyarakat yang menampi beras lagi, dikarenakan beras yang terjual di toko-toko sudah bersih, tinggal dicuci dan dimasak tanpa menampinya lagi.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pendengar, General Manager PT Pelindo Regional 4 Nunukan Anugrah Amalia mengatakan pihaknya telah menyediakan tempat untuk penjual asongan di dalam pelabuhan Tunontakan Nunukan, yakni area tertib dagang. PT Pelindo bersama KSOP telah melaksanakan penataan yang mana sudah ada juga daftarnya, jadi setiap slot di shelter itu Pelindo telah memberikan nomor. Hal ini dilakukan agar semua penjual asongan bisa tertib dan tertata dengan rapi. Ia juga berharap kedepannya para pedagang asongan lebih kooperatif dengan PT Pelindo, karena bagaimanapun area di Pelabuhan Tunontakan Nunukan sebenarnya untuk penumpang. Apabila para pedagang asongan lebih tertib, otomatis penumpang yang membutuhkan sesuatu akan kesana untuk membeli apa yang diperlukan. Ia juga menegaskan untuk pedagang asongan sudah diatur sedemikian rupa sehingga lebih tertata dengan baik, agar pelabuhan Tunontakan Nunukan tidak kumuh, tidak kotor. Apalagi para pedagang asongan sudah berkomitmen dengan menandatangani surat perjanjian untuk berjualan di tempat yang sudah disediakan oleh PT Pelindo. Informasi berikut kami hadirkan untuk Anda dari rangkuman reporter RRI Nunukan.

awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi. Pada tahun 1959, Sten Gustaf Thulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

0: Ki, kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Satu informasi terakhir di musik dan informasi terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan mengatur waktu belayar kapal pengangkut barang di Dermaga Inhotani dengan menyesuaikan kondisi di lapangan, meskipun batas waktu berlayar telah ditetapkan hingga pukul 17.00 WITA. Kebijakan ini dilakukan karena mempertimbangkan kondisi pasang surut air laut. Kondisi pasang surut air laut dinilai sangat mempengaruhi kedalaman alur pelayaran, ya, di mana saat air laut surut, kedalaman air berkurang sehingga berisiko menyebabkan kapal kandas atau mengalami kesulitan saat keluar maupun masuk dermaga. Komandan Pos Dermaga Inhotani Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Komarudin menegaskan bahwa setiap kapal dianjurkan beroperasi saat kedalaman air laut dalam kondisi aman. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran distribusi barang tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Dan meski demikian, pihaknya tetap mengimbau nahkoda kapal untuk mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum berlayar. Hal ini dilakukan guna menghindari potensi kecelakaan laut, terutama jika berlayar, maksud kami jika pelayaran dilakukan di luar batas waktu yang telah ditentukan. Ditambahkannya, para nahkoda juga tidak akan memaksakan diri untuk berlayar saat kondisi cuaca tidak mendukung. Menurutnya, meskipun pelayaran menjadi sumber penghasilan, namun keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Hadir informasi berikut untuk Anda pendengar dari rangkuman reporter RRI Nunukan yang juga menjadi informasi terakhir kami di program musik dan informasi untuk malam hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah berkabar juga di 0811531945. Boleh ya kami informasikan kembali di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda. Bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing, seperti itu ya, untuk pendengar RRI Nunukan, Anda boleh bergabung di satu nomor saja 0811531945 untuk mengirimkan informasi yang ingin Anda kabarkan, atau juga menyapa pendengar kita yang saat ini juga sedang bergabung di Pro 1 RRI Nunukan. Baik pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk di Nunukan sore hari ini, edisi Minggu 17 Mei 2026, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam ini yang bertugas. Terima kasih untuk Anda semuanya, tetap dengarkan RRI Nunukan dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Apalah bapak nih, tidur aja kerjanya.
1: Kau ini mak, marah-marah aja kerjamu. Kita tidur pun sama.
0: Bukannya aku marah bapak, tapi lihat tuh, lampu nyala, kipas angin hidup, TV juga nyala, air di kamar mandi tuh ngalir terus. Itu kan pemborosan, bayar listrik juga mahal, kasihan bapak.
1: Ah, jelek betul kok ini bah.
0: Ya bapak nih dikasih tahu, kalau hemat di listrik dan air kan, uang belanja nambah, pintar kan?
2: Hematlah saat Anda tidak menggunakannya. Hidup hemat, keluarga sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini bisa

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Agar pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2025 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12 M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40 M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini itu nggak mau nama lu terus pasti harus 10 gram, nah, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, kan berarti sekarang dari 20 juta, jadi 27 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap menu makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Untuk pembagian ini, konsumsi juga?
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10.30, ada jam 11 dan bahkan 11.30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Penyajiannya seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKB1, JKB2 dan selanjutnya, dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang kami tidak perlu mengambil, jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
14: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak.
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
16: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
17: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Bapak Sunjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
16: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita...

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan karena jati diri kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian ya kan budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan karena itu jati diri kita itu identitas kita kan gitu pasti kan sangat meriah ya, tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Perkara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG.

Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buraj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur, walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Negara otoritas Iran menggunakan armada nyamuk yang terdiri dari ratusan kapal untuk mengendalikan Selat Hormuz. Armada tersebut diketahui memiliki mobilitas yang cepat, terdiri dari sekitar 20 kapal selam mini kelas Gadir dan beberapa kapal cepat rudal serta kapal serang. Apakah armada tersebut merupakan strategi perang atrisi Iran untuk memukul mundur Amerika Serikat dari Selat Hormuz? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar geopolitik Timur Tengah, Ibu Dina Sulaiman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Dina, selamat malam.
2: Iya, selamat malam Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Bu Dina?
2: Alhamdulillah sehat, makasih.
0: Bu Dina, kalau kita lihat ya, hasil pertemuan Presiden Donald Trump dengan Xi Jinping kemarin, ini klaim dari Amerika, katanya China sepakat untuk melakukan membuka Selat Hormuz. Bagaimana Bu Dina melihat ketika China ini ikut andil dalam proses dalam membuka Selat Hormuz ini?
2: Baik, kalau pernyataan China bahwa sepakat bahwa Selat Hormuz harus dibuka, ya sebenarnya tidak bertentangan dengan yang dilakukan Iran ya. Iran juga menyatakan Selat Hormuz dibuka kok, cuma yang lewat itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Iran. Nah, sementara bagi China sendiri, selama ini tidak ada masalah, kapal-kapalnya bisa lewat gitu kan. Bahkan ketika Trump sedang berada di Beijing, itu beberapa kapal China itu lewat dari Selat Hormuz dengan bebas, sehingga ini ya ditafsirkan sebagai pesan dari Iran. Ini loh, kalau untuk urusan Hormuz antara Iran sama China nggak ada masalah gitu. Artinya sebenarnya yang bermasalah Amerika Serikat, dan pernyataan China ini saya pikir ya memang secara diplomatik ya memang itu yang harus disampaikan ya, bahwa ya setuju Selat Hormuz dibuka, dan ini nggak bertentangan juga dengan posisi Iran sebenarnya. Selat Hormuz kan dibuka, hanya syarat dan ketentuan berlaku gitu lah.
0: Ya, tapi kalau kita lihat terkait dengan pertemuan Trump dengan Xi Jinping kemarin, justru otoritas Iran melaporkan telah menyita kapal milik China ini, Bu Dina.
2: Kalau saya nggak dengar itu menyita kapal milik
0: keamanan
2: China,
0: swasta,
2: justru jadi saya nggak bisa menjawab ya karena tidak mendapatkan kabar itu. Justru kabar yang ketika ada Trump ada di Beijing, justru beberapa kapal China lewat itu berita dari Press TV dan Al-Mayadeen yang saya dapat gitu kan. Sehingga makanya tadi saya bilang loh, justru buat Iran dan China sebenarnya nggak ada tidak ada perbedaan pendapat ya dari sisi bahwa mereka sudah menjalin kesepakatan kapalnya China boleh lewat. Dan juga kalau kita lihat pernyataan China selama ini kan selalu mengatakan bahwa kedaulatan Iran itu harus dihormati. Nah, Selat Hormuz ini bagi Iran adalah masalah kedaulatan kan, gitu ya. Sehingga secara tersirat artinya China itu menerima saja bahwa okay, sekarang Iran membuat aturan baru, antara lain juga termasuk soal uang tol itu ya, untuk melewati selat ini.
0: Itu setuju ya? Apa menolak kalau untuk China sendiri terkait dengan kebijakan pengenaan biaya tol bagi kapal yang melintas di jalur Hormuz ini?
2: Saya ketahui tidak ada pernyataan setuju atau tidak setuju, tapi kalau ditafsirkan bahwa secara eksplisit mereka akan berkali-kali mengatakan kedaulatan Iran harus dihormati, nah itu kan itu kan setara dengan yang dinyatakan Iran. Selat Hormuz adalah bagian dari wilayahnya, bukan laut internasional, sehingga dia punya kedaulatan untuk memberlakukan aturan apapun di sana, karena juga sesuai sama konvensi Jenewa juga ya, yang innocent passage itu, ketika sebuah negara merasa lautnya itu ada ancaman keamanan dari pihak luar, dia ya berhak untuk memberlakukan aturan tertentu.
0: Iya, artinya sekalipun tadi kemarin China secara tidak langsung ya mendukung Amerika, tapi ada kemungkinan tidak China akan mengintervensi urusan internal Iran ini secara militer dan juga lainnya ini?
2: Kalau secara militer saya pikir enggak ya. Kan sebenarnya yang diminta, yang dinyatakan oleh Trump itu adalah pertama China setuju Selat Hormuz dibuka. Ya. Kemudian China setuju Iran enggak boleh punya senjata nuklir gitu kan. Terus yang ketiga China setuju tidak akan mengirim senjata ke Iran. Kan itu pernyataan Donald Trump itu. Ya. Nah, kalau menurut saya yang tiga poin itu ya memang itu juga keadaan selama ini gitu, bukan hal baru. China tidak mengirim senjata ke Iran selama ini memang betul. Terus Iran memang tidak punya bom nuklir juga dan tidak berniat juga membuat bom nuklir. Nah berarti kan sama aja ya. Yeah. Dan soal tadi kita udah bahas Selat Hormuz. Dan China ini selama ini juga saya pikir bukan negara yang mengedepankan kekuatan militer ya, atau dan tidak mau juga terlibat dalam perang ketika situasi bisa diselesaikan dengan kerjasama ekonomi, kenapa harus berperang? Yeah. Saya pikir itu yang juga disampaikan presidensi ya, ketika menerima kunjungan Trump ya, kan dia mengutip ini kan tuci dides itu ya, jebakan tuci dides, artinya gini, ya kalau apa namanya kita bisa menyelesaikan situasi tanpa berperang, ya mengapa harus berperang, intinya seperti itu.
0: Iya, sebenarnya kalau bicara dari segi kedekatan, jauh lebih dekat ke Iran ya, dibandingkan ke Amerika ya, Bu Dina ya.
2: Saya pikir dari sisi ini ya, kan China sama Amerika memang bersaing ya, sebenarnya kan dari sisi bersaing, Amerikanya yang nggak terima yang tadi saya sebut apa presidensi itu di pidatonya mengatakan bisakah kita tidak lagi punya paradigma tucidides, maksudnya gini, dulu itu atau sebenarnya sekarang secara umum negara-negara kuat itu merasa takut ketika ada kekuatan lain yang muncul gitu loh. Nah sekarang ini posisinya Amerika itu tidak suka ada negara lain yang muncul sebagai calon hegemon gitu, sebagai negara yang juga sama kuatnya dengan Amerika. Nah makanya juga Amerika Serikat ini selalu menekan Iran karena memang khawatir Iran menjadi hegemon baru di kawasan, menjadi kekuatan baru di kawasan. Terhadap China juga selama ini seperti itu kan. Selalu menekan China supaya ekonominya nggak kuat-kuat amat, bahkan melakukan perang dagang kan gitu. Nah buat China posisi sekarang ini ketika Amerika Serikat sibuk berperang dengan Iran dan kemudian juga APBN-nya terkuras, kemudian amunisinya juga terkuras dan pangkalan-pangkalan militernya di Timur Tengah itu sudah sebagian besar sudah rusak, buat China itu kan menguntungkan kan, dia nggak ngapa-ngapain, tenang-tenang aja, ini Amerika turun sendiri ya powernya gitu.
0: Iya, tapi kalau kita lihat ya memang ada upaya dari Amerika ya untuk melobi negara-negara lain gitu ya untuk mencoba menekan Iran ya terkait dengan Selat Hormuz ini ya, Bu Dina ya.
2: Ya, saya pikir memang itulah dilakukan Trump ya, baik secara apa mungkin back channel diplomasi juga dilakukan pastinya, tapi juga secara verbal juga kan berkali-kali ya menyeru kepada Uni Eropa, terus ya berkali-kali ngomong ini kita nggak berkepentingan dengan Selat Hormuz ini, kalian yang berkepentingan sama Selat Hormuz, terus kalian yang bantulan gitu ya, dan akhirnya kan memang siapa Perancis sama Inggris kan kemudian mengirim kapal, tapi lucunya tuh sambil bilang ini defensif kok, ini kan kita nggak mau ikut perang ya, jadi kayak di satu sisi berusaha kayak menunjukkan pertemanan ke Trump gitu ya, ini udah kirim kapal perang nih tapi di satu sisi juga selalu ngasih pesan ke Iran kita nggak mau perang kok, cuma ini untuk urusan defensif saja gitu.
0: Nah ini kan kalau bicara Selat Hormuz juga dampaknya luar biasa ya ke global gitu Bu Dina. Lantas dari beberapa upaya untuk menuju kesepakatan ternyata alot dan gagal. Ini bagaimana Bu Dina melihat situasi seperti ini?
2: Ya sebenarnya kan kuncinya itu ada di Amerika Serikat kan, karena dia yang bikin ulah duluan gitu loh, ya kan. Dulu tuh Selat Hormuz baik-baik saja, nggak ada hambatan. Tapi kemudian karena Amerika Serikat yang memerangi Iran, ya Iran kemudian menggunakan segala daya dan upaya yang dia punya ya untuk membela diri kan gitu. Saya pikir kalau mau Amerika mau menyelesaikan situasi ini dan kembali seperti semula, ya berarti dia yang harus mundur gitu kan. Dan dia, dan tapi karena dari pihak Iran juga sudah banyak kerugian kan, korban nyawa, hancurnya gedung-gedung, ya dia juga minta ganti rugi kan gitu. Nah, ya situasinya saya pikir sangat bergantung pada keputusan Amerika Serikat ya. Apakah mau terus seperti ini atau ya sudah melakukan hal yang rasional dan ini ya menghormati hukum internasional
0: ya, gitu lah. Rasanya sulit ya Bu Dina ya kalau kita lihat kemungkinan itu ya. Tapi kalau kita lihat dari strategi Iran sendiri Bu Dina, dengan konflik yang berkepanjangan, penutupan Selat Hormuz yang berkepanjangan, apakah ini juga bagian dari strategi Iran untuk menekan Amerika Serikat ini dari negara-negara yang terdampak ini?
2: Iya, saya pikir Selat Hormuz ini memang kunci kekuatannya Iran ya. Jadi tanpa dia perlu berperang besar, itu negara-negara sedunia udah langsung ini ya merasa perlu untuk mengupayakan agar terjadi deeskalasi gitu kan. Kalau kita lihat bagaimana ada di New York Times itu ya, Robert Pape, politisi dan akademisi Amerika Serikat tuh bilang gini, penguasaan Iran terhadap Selat Hormuz itu sedemikian besar jadi ini tuh leverage yang sangat-sangat besar gitu loh. Karena menguasai sangat banyak aspek ekonomi dunia, ini menempatkan Iran sebagai kekuatan keempat di dunia, kata Robert Pape. Jadi yang kekuatan terbesar dunia itu menurut dia ya Amerika udah jelas, yang kedua China, yang ketiga Rusia. Nah, Iran ini naik ke yang keempat karena keberanian dia untuk mengontrol dan mengendalikan Selat Hormuz gitu. Jadi saya pikir ini juga masalah mental juga ya. Artinya gini, belum tentu orang yang punya leverage atau punya posisi strategis ya, posisi geopolitik yang luar biasa itu berani untuk menggunakannya gitu ya. Tapi kalau Iran tuh mentalnya kelihatannya kuat banget ketika dia tahu, oh iya ini kuncinya di sini ya, itu yang dia jaga gitu ya. Termasuk dengan pembangunan armada nyamuknya itu kan juga udah direncanakan jauh-jauh hari ya, sejak puluhan tahun yang lalu, bahwa untuk mengontrol Selat Hormuz ya memang harus punya kekuatan militer juga.
0: Nah, ini juga banyak yang jadi pertanyaan, Bu Dina. Posisi dari Rusia sendiri belakangan ini kan memang tidak lebih pasif gitu ya, tidak terlalu ikut campur ya. Kalau bicara kedekatan kan lebih memiliki kedekatan juga Rusia dengan Iran. Ini bagaimana, Bu Dina?
2: Saya pikir Rusia dan China itu sama-sama ya. Artinya mereka lebih memikirkan kepentingan nasionalnya gitu ya. Karena kalau terlibat dalam perang itu kan berarti biaya, korban jiwa, mungkin resiko juga gitu kan. Artinya ketika dia bisa mengendalikan situasi tanpa harus ikut perang, ya itu yang akan mereka lakukan. Saya pikir Rusia di sini terlibat gitu ya. Begitu juga China saya pikir. Karena mereka ini dua negara ini kan berkepentingan juga dengan menurunnya power Amerika ya. Tapi dengan cara apa? Tidak perlu ikut perang, tapi dengan cara terus bekerja sama ekonomi dengan Iran gitu ya. Makanya kan China tetap beli minyaknya Iran, tetap investasi di Iran, perusahaan-perusahaannya China tetap beroperasi di Iran. Demikian juga Rusia gitu kan. Bahkan jalur ke Rusia bisa lewat Laut Kaspia, jalur perdagangan, nggak perlu Selat Hormuz. Nah, ketika dua negara ini tetap mau bekerja sama ekonomi dengan Iran, meskipun itu kan diancam sanksi sebenarnya. Negara-negara lain nggak ada yang atau umumnya nggak berani terancam sanksi oleh Amerika Serikat. Tapi Rusia dan China ini berani gitu ya, bekerja sama ekonomi dengan Iran. Nah, bantuannya itu sehingga ekonomi Iran bisa tetap jalan gitu kan. Sehingga ketika dia harus melawan Amerika ya masih terus ada sumber daya ekonominya gitu.
0: Bu Dina, kalau bicara potensi melunaknya Donald Trump ini ya, di tengah tekanan dari sisi internal maupun juga eksternal gitu, kalau kita lihat juga di internal Amerika Serikat juga warga Amerika juga sudah melakukan tekanan yang cukup keras ini terhadap Donald Trump. Ini bagaimana, Bu Dina melihatnya. Memungkinkan tidak ini Donald Trump ini memang melunak dan ya, mengalah ini?
2: Ya, saya pikir sebenarnya bukan di pribadi seorang Donald Trump ya. Dia kalau saya lihat, saya pikir di politik dalam negerinya Amerika ini kayak ditarik-tarik oleh dua arah gitu ya, dua kubu. Ada kubu yang memang mengambil keuntungan dari perang ini, perusahaan minyak. Jadi ketika minyak mahal, BBM mahal, kan ada yang untung ya. Nah, yang untung ya perusahaan-perusahaan minyak ini. Yang dirugikan rakyat kecil gitu kan. Nah, kemudian perusahaan senjata itu juga sahamnya naik semua tuh, karena pembelian jadi meningkat ya ketika ada perang. Nah, kemudian juga kelompok-kelompok yang istilahnya neokon ya, memang inginnya tuh Amerika tuh jadi kekuatan terbesar di dunia. Tapi ada satu kelompok yang memang nggak ingin perang dan dirugikan oleh perang gitu kan, misalnya tentu saja rakyat sipil, politisi-politisi. Saya pikir umumnya nggak ingin ada perang berlanjut, karena nanti pas pemilu repot mereka kan. Apalagi yang orang Republikan ini sekarang kan, orang Republikan pasti udah khawatir saja dengan prospek di pemilu setelah nanti, sehingga tarik menarik dua pihak ini saya pikir yang akan menentukan akhir dari kebijakan Amerika Serikat ya, dalam hal ini di tangan Donald Trump. Tapi mana ini yang lebih kuat mempengaruhi Trump gitu ya, apakah pihak yang memang pro perang atau pihak yang ingin agar perang segera berhenti.
0: Kalau kita lihat juga beberapa kali kesempatan Donald Trump ini mengklaim secara sepihak gitu ya, pernyataan-pernyataannya di sosial media pribadinya. Itu bagaimana Bu Dina melihatnya, memang bagian dari strateginya seperti apa sih untuk dari Donald Trump atau Amerika sendiri?
2: Nah iya, kalau kita perhatikan tuh pernyataan saran-saran dari banyak pengamat politik di Amerika Serikat sendiri, itu sarannya tuh sebenarnya gini, ya sudahlah, kamu nyatakan perang nggak apa-apa, tapi keluar gitu loh, keluar aja dari perang gitu loh. Iya, maksudnya klaim aja kemenangan tapi keluar. Nah ini yang dilakukan Trump, dia berkali-kali, oh kita sudah menang, militer Iran sudah hancur gitu kan, tapi nggak keluar-keluar dari sana gitu kan. Nah sepertinya makanya saya pikir itu ya, masih cengkeraman kelompok-kelompok pro perang ini masih terlalu kuat ya terhadap Trump, sehingga dia masih belum berani juga ya untuk mengambil keputusan untuk ya sudah keluar. Sebenarnya kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ya, dalam perang-perang sebelumnya, misalnya di perang Vietnam, perang Irak, kemudian perang Afghanistan gitu kan, itu memang Amerika Serikat tuh keluar gitu ya, nggak ngomong nggak apa gitu, maksudnya tidak menyatakan kekalahan, tidak menyatakan kemenangan, ya udah keluar aja gitu, ditarik. Ketika saat itu memang protes dalam negeri sangat besar gitu ya, demo besar-besaran meminta agar pemerintah menarik pasukan dari wilayah-wilayah perang itu. Nah sekarang masalahnya presiden itu beda ya, Trump gitu. Yang dulu-dulu presidennya masih nurut nih rakyatnya, besar-besar. Nah sekarang ya ini saya pikir kita perlu menunggu ya, bisa nggak ini kelompok-kelompok yang anti perang meningkatkan tekanannya kepada Trump.
0: Ya, karena dunia juga menunggu ya terkait dengan keputusan Selat Hormuz sendiri ya, Bu Dina ya. Tapi kalau dilihat dari kondisi yang terkini, bagaimana Bu Dina memprediksi terkait dengan Selat Hormuz ini? Masih lama atau dalam waktu dekat ini ya, mungkin ada kesepakatan yang bisa membuat Iran membuka Selat Hormuz ini?
2: Saya pikir sebenarnya Iran itu kan tadi ya, kita sudah sampaikan juga, Iran itu dia tidak menutup Selat Hormuz tapi membatasi gitu ya. Nah yang terjadi kemudian adalah negara-negara itu memilih untuk menerima realitas baru ini. Artinya mereka yang kemudian daripada perang, kan perang itu butuh uang banyak gitu ya, kerugiannya akan sangat besar. Jadi daripada bergabung dengan Trump untuk memerangi Iran, ya mereka akhirnya memilih untuk ngobrol sama sama Iran saja. Yeah. Nah itu yang juga dilaporkan oleh medianya Iran ya. Hmm. Ini ada beberapa negara Eropa sudah datang kepada kami untuk membicarakan agar kapal-kapalnya bisa lewat. Dan juga sebelum-sebelumnya kan juga beberapa kapal misalnya Pakistan, misalnya India itu juga sudah lewat. Artinya kan ya daripada membuang-buang uang untuk perang, ya akhirnya terima saja realitas baru. Saya pikir pada akhirnya ini yang terjadi. Jadi situasi baru. Mm-mm. Dan itu semuanya itu sebenarnya gara-gara Amerika Serikat sendiri. Tapi negara-negara kemudian ya sudah menerima. Yeah. Saya pikir prediksi saya seperti itu ya. Jadi tidak perang besar-besaran, tapi ya negara-negara ya sudah kalau emang
0: mengajukan izin harus, ya.
2: Mengajukan izin, terus kemudian ada biaya ya udah bayar aja. Nah. Karena kalau enggak kan tambah repot lagi situasinya gitu ya. Karena ini bukan terbatas minyak dan gas saja. Mm-mm. Tapi urea, helium dan banyak sekali produk lain yang harus lewat Selat Hormuz, dan itu sangat hayati ya buat industri dunia.
0: Iya, baik. Bu Dina Sulaiman, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Bu.
2: Ya, selamat malam, Mas Usman.
0: Pendengar pakar geopolitik Timur Tengah Dina Sulaiman, di mana memang per Mei 2026 Iran memperketat kendali atas Selat Hormuz dengan mewajibkan seluruh kapal mengajukan izin resmi melalui sistem baru dari Persian Gulf Strait Authority sebelum masuk, di mana kebijakan ini juga diterapkan di tengah ketegangan militer dengan Amerika Serikat dan menjadikan pengawasan maritim lebih ketat, terutama di wilayah antara Gunung Mubarak atau Iran dan Fuzairah.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menekankan pengelolaan mineral di kawasan transmigrasi harus menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah Indonesia. Ia menekankan hal itu saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI Jakarta. Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Transmigrasi, AHY menegaskan pembangunan ekonomi nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan hidup, karena keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam harus tetap dijaga secara berkelanjutan nasional. Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Pariwisata melakukan pendampingan di Desa Wisata Koto Gadang, Kecamatan Ampe Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, guna mengembangkan destinasi wisata dan meningkatkan sumber daya manusia di daerah itu. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Agam, Kasman Zaini, mengatakan tim dari Kemenpar turun untuk melakukan pendampingan pada 18 hingga 22 Mei 2026. Ia mengatakan hari pertama pendamping berupa sosialisasi program dan materi dasar Sapta Pesona, keamanan dan keselamatan. Kita beralih ke informasi mancanegara, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan Palestina oleh Zionis Israel merupakan tindakan yang tidak dapat diterima, serta menyeru dilakukan penyelidikan independen, tidak memihak dan transparan terhadap seluruh kasus kematian, penyiksaan, kekerasan dan bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya. Juru bicara kantor HAM PBB, Thamin Al-Khitan, mengatakan bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk termasuk kekerasan seksual dan berbasis gender dilakukan secara sistematis terhadap warga Palestina di pusat-pusat penahanan Israel. Ia menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut mencakup laporan pemerkosaan termasuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur, serta menegaskan perlunya pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap hukum hak asasi manusia internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji turun 2 peringkat ke posisi ke-24 klasemen sementara kejuaraan dunia Moto2 2026 seusai absen pada putaran ke-6 di sirkuit The Barcelona Catalunya Spanyol pada minggu ini. Pembalap Idemitsu Honda Team Asia itu tidak tampil karena masih menjalani pemulihan cedera sehingga gagal menambah poin pada pekan ini. Mario kini berada di posisi ke-24 klasemen sementara dengan koleksi 3 poin, tertinggal 101,5 poin dari pemuncak klasemen Manuel Gonzalez yang telah mengumpulkan 104,5 poin. Absennya Mario membuat peluang memperbaiki posisi klasemen sementara tertunda, terlebih para rival di papan tengah berhasil menambah poin di Catalunya.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Selamat malam pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan ini ya, yang berada di wilayah Sebatik hingga wilayah Krayan dan sekitarnya. Selamat malam untuk Anda semuanya. Senang sekali rasanya malam hari ini bersama saya Angel bisa kembali hadir menemani Anda semuanya di malam hari ini. Dan gimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga tetap sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan pendengar, kalau kita lihat keluar jendela malam hari ini di beberapa tempat saat ini lagi rintik hujan ya, sepertinya setia membasahi bumi Panikindi di Baya khususnya di wilayah Pulau Nunukan, karena malam hari ini lagi hujan di beberapa tempat juga gerimis-gerimis saja, tapi tadi hujan deras ya. Mungkin di tempat Anda saat ini lagi masih hujan deras, dan juga mungkin juga untuk di wilayah Krayan atau juga di Sebatik, siapa tahu lagi cerah-cerah aja malam hari ini. Dan juga udara malam hari ini pastinya terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bawaannya pasti ingin melungker balik selimut ya, atau minimal menikmati secangkir kopi atau teh hangat. Tapi jangan khawatir ya kesepian, karena selama beberapa jam ke depan pastinya Pro Satu Nunukan akan setia menemani malam hari Anda dengan deretan informasi dan juga berbagai tips menarik, dan tentunya dengan pilihan lagu-lagu terbaik yang siap menghangatkan suasana Anda

0: Dengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan Malam Hari Ini. Dan kali ini kita akan dengarkan drama radio malam hari ini dengan judul Di Balik Kaca, produksi RRI Surabaya.
1: Radio Republik Indonesia Surabaya, mini drama dengan judul Di Balik Kaca. Selamat mendengarkan.
2: Apa semua ini nyata ya? Atau hanya ilusi yang aku ciptakan?
3: Gladys, aku bawa teh hangat nih. Mungkin ini bisa membuatmu merasa lebih baik.
2: Enggak, Tina. Teh ini loh. Mungkin hanya ada dalam pikiranku. Bagaimana kalau semua ini hanya hayalanku, Tin?
3: Gladys, lihatlah sekelilingmu. Kita di sini, di rumahmu. Ini nyata.
2: Tapi bagaimana aku bisa yakin? Kadang-kadang suara-suara di kepalaku membuatku ragu, Tin.
3: Cobalah untuk fokus pada apa yang biasa kamu rasakan. Apa kamu bisa merasakan suhu teh ini?
2: Iya, ini hangat. Tapi itu juga bisa jadi ilusi, kan?
3: Gladys, kamu ingat saat kita pergi ke taman minggu lalu? Semua bunga dan suara burung itu nyata.
2: Iya, aku memang ingat. Itu adalah momen yang indah. Tapi suara-suara itu selalu kembali. Suara itu bilang, aku tidak layak untuk bahagia. Bagaimana aku bisa melawan itu, Tin?

0: Gladys, kamu tidak sendirian. Suara itu mungkin terdengar keras, tapi kita bisa melawan bersama. Ingat, kamu punya orang-orang yang peduli sama kamu.
1: Tapi terkadang aku merasa seperti beban bagi mereka. Seolah-olah mereka hanya berpura-pura peduli sama aku, Tin.
0: Tidak, Gladys. Mereka itu semua mencintai kamu apa adanya. Kamu harus coba untuk berbagi perasaanmu dengan mereka. Mungkin itu bisa membantu mengurangi beban di kepalamu.
1: Tapi aku takut. Takut kalau mereka tidak mengerti atau malah menjauhiku.
0: Ketakutan itu wajar. Tapi berdiam diri itu hanya akan membuatmu semakin terjebak. Coba untuk membuka diri, ya.
1: Tapi bagaimana kalau semua ini gak berhasil? Apa yang harus aku lakukan kalau suara itu semakin kuat?
0: Kita mungkin bisa mencari bantuan profesional, atau mungkin juga bisa terapi. Terapi yang bisa membuatmu memahami dan menghadapi suara-suara itu. Ini bukan tanda kalau kamu lemah, Gladys. Ini adalah langkah berani untuk meraih kebahagiaan.
1: Aku tidak tahu. Rasanya semua menakutkan.
0: Ya, aku mengerti. Semua ini memang terasa menakutkan. Tapi ingatlah bahwa menghadapi ketakutan itu adalah bagian dari proses penyembuhan.
1: Tapi bagaimana jika saat aku mulai berbicara dengan seseorang, mereka malah menilai aku gila?
0: Tidak ada yang salah dengan mencari bantuan. Terapi adalah tempat di mana kamu bisa berbicara tentang apa yang kamu rasakan tanpa kamu merasa dihakimi.
1: Aku tahu, tapi aku merasa seperti aku harus kuat dan menghadapi sendiri.

0: Gladys, kamu tidak perlu merasa seperti itu. Kekuatan bukan berarti menghadapi semuanya sendirian. Justru mengakui bahwa kamu butuh bantuan adalah tanda keberanian yang luar biasa.
1: Tapi aku sudah terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Rasanya aneh untuk membuka diri kepada orang lain, Din.
0: Memang sulit, tapi bayangkan betapa lega dan ringannya hatimu kalau kamu bisa membagikan beban itu. Kamu tidak harus mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dengan langkah kecil.
1: Bagaimana jika langkah kecil itu justru membuat aku merasa lebih rentan? Seperti membuka kotak Pandora ini.
0: Mungkin, tapi kadang kita perlu membuka kotak itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya.

0: suara itu membutakanmu dari kenyataan. Mungkin aku perlu memberi diri kesempatan untuk merasakan cinta dan dukungan itu. Tapi bagaimana kalau aku gagal?
1: Gagal adalah bagian dari proses. Setiap orang pernah kok merasakannya. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit kembali setelah kita jatuh. Dan ingat, tidak ada loh yang sempurna. Kita semua itu belajar

0: Jadi, jika aku mencoba dan tidak berhasil, itu tidak berarti semuanya berakhir, kan?
1: Iya, paling tidak kamu sudah mencoba. Dan setiap kali kamu mencoba, kamu semakin dekat dengan kebebasan dari suara itu. Jangan takut untuk mengambil resiko demi dirimu sendiri.
0: Tapi bagaimana jika orang-orang di sekitarku tidak mengerti? Aku takut mereka akan menilai atau bahkan menjauhi diriku, Tin.
1: Itu mungkin terjadi. Tapi ingat, bukan tanggung jawabmu untuk memuaskan semua orang. Yang terpenting adalah bagaimana kamu merasa tentang dirimu sendiri. Jika mereka benar-benar peduli, mereka akan berusaha memahami dan juga mendukungmu.
0: Kadang aku merasa seperti aku berjalan di atas tali. Jika satu langkah salah, semuanya bisa hancur.
1: Itu wajar, gadis. Hidup itu memang penuh dengan resiko. Tapi ingat, kamu juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan langkahmu. Ambil nafas dalam-dalam dan percayalah pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu.
0: Ya, aku ingin percaya itu. Tapi suara itu masih ada. Dan kadang-kadang sulit untuk mengabaikannya.
1: Suara itu mungkin akan selalu ada. Tapi kamu bisa belajar untuk tidak membiarkannya mengendalikan hidupmu. Cobalah untuk menggantikannya dengan afirmasi positif. Setiap kali suara itu muncul, katakan pada dirimu bahwa kamu layak dicintai dan dihargai.
0: Mungkin aku bisa mulai dengan hal-hal kecil, seperti menulis catatan untuk diriku sendiri.
1: Ya, itu ide yang bagus. Tulis semua hal positif tentang dirimu. Ketika kamu merasa ragu, baca kembali catatan itu. Itu bisa menjadi pengingat yang kuat tentang siapa dirimu sebenarnya.
0: Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi apa yang harus aku lakukan jika aku merasa terjebak lagi, Tin?
1: Kamu bisa menghubungi aku atau cari seseorang yang kamu percayai. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam pikiran negatif tanpa dukungan.
0: Terima kasih ya, Tin. Aku merasa sedikit lebih baik sekarang. Mungkin ini saatnya aku mengambil langkah pertama.

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Tina diperankan oleh Ernisha, Gladys diperankan oleh Leoni Samudra. Penulis naskah Bintang Maharani, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Di Balik Kaca. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah yang lainnya.

0: tuh. Di situ say. Yang mana? Itu tasnya cantik-cantik.
1: Yuk ke situ yuk, ke situ lihat yuk.
0: Aku beli yang ini aja deh.
1: Ih, bagus banget say ini. Imut sekali. Lucu-lucu.
0: Iya, iyalah. Ini kan tas branded say, bersertifikat luar negeri, berkelas.
1: Oh, tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
0: Loh, say, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
1: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
0: Aku.
1: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
0: Masa sih?
1: Ya iyalah, say. Update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga. Helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
0: Cinta lah.
1: Buktikan dong, bangga dengan produk dalam negeri. Kanal Informasi.

0: anak dengan Down syndrome atau berkebutuhan khusus memerlukan perhatian lebih. Cara mengajar anak berkebutuhan khusus pun juga berbeda dengan anak pada umumnya. Selain kesabaran, penggunaan metode yang tepat juga sangat penting. Kali ini tim Kipra Indonesia RRI Nunukan akan mengangkat topik cara mengajar anak difabel. Kami sempat mewawancarai kepala sekolah SLB Negeri yang ada di Nunukan, Bapak Z. Simon. Bapak Z menjelaskan bahwa metode atau cara mengajar yang tepat bisa membuat mereka nyaman dan lebih mudah menyerap materi pelajaran. Untuk itulah, sebagai orang tua atau pendidik wajib menguasai cara tersebut.
1: Caranya sangat berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya.
2: Mm-hmm.
1: Karena anak-anak difabel ini tentu memiliki karakteristik yang unik dan sangat berbeda dari yang satu dengan yang lain. Dan itu sangat menjolok. Dan ini adalah merupakan tantangan yang paling berat yang harus diketahui oleh guru terlebih awal sebelum memberikan tindakan dalam hal pembelajaran. Dan untuk mengetahui itu, tentu pertama harus dilakukan observasi dulu. Nah itu, jadi observasi ini nanti dilakukan oleh seorang guru bersama dengan tim. Untuk mengetahui perilaku peserta didik, tingkat kemampuan peserta didik dari segi kognitif, afektifnya, psikomotoriknya. Nah, setelah itu, angka kedua adalah dilakukan assessment. Nah, assessment ini tentu untuk mengetahui nanti apa sih yang menjadi hambatan peserta didik, apa sih yang menjadi kebutuhan untuk kemudian menjadi rekomendasi dalam hal program pembelajaran. Nah, ini yang berbedanya. Jadi, kurikulum itu dirancang berdasarkan hasil asesmen peserta didik. Nah, jadi asesmen ini nanti yang menentukan programnya nanti lebih fokus ke mana. Apakah ke kognitif, apa kognitif ini kalistiknya, baca tulis hitungnya, ataukah ke psikomotoriknya atau keterampilannya, dan yang terakhir adalah ke perilaku atau afektif. Jadi rujukannya adalah hasil asesmen, gitu loh. Ini yang kemudian nanti jadikan program, seperti itu langkah awalnya.
0: Walaupun guru yang mengajar di sekolah SLB Negeri Nunukan termasuk terbatas, karena tenaga pendidik yang ada di sana 8 banding 1. Atau dengan kata lain, satu guru mengajar 8 peserta didik. Tapi hal tersebut tidak menurunkan semangat tenaga pendidik untuk terus memberi bimbingan terbaik untuk anak difabel.
1: Nah, untuk sekarang siswa yang tercatat di SLB itu adalah 8 peserta didik. Nah, ini terdiri dari beberapa klasifikasi atau kelompok difabel. Tentunya kan berdasarkan hambatan yang mereka alami. Ada yang hambatan penglihatan atau yang kenal yang silat-silaneta, kemudian hambatan pendengaran umum, kemudian gangguan autisme yang sedikit bertahun, kemudian ada tindakan tunadaksa atau hambatan fisik.
3: Tunadaksa?
1: Ya, kemudian yang satu lagi, hambatan intelektual atau tunagrahita.
0: Setiap anak yang terlahir ke dunia pasti memiliki keistimewaan masing-masing. Tidak terkecuali peserta didik yang ada di SLB Negeri Nunukan. Lantas, bagaimana cara tenaga pendidik mengembangkan bakat para peserta didik?
1: Iya, betul. Jadi bakat pada peserta didik ini tentu kita lihat dari segi satu mungkin ada yang senang ke bidang olahraga, ada yang ke seni, ada yang ke keterampilan. Nah, tentu kita arahkan ke misalnya yang cenderung senang atau minat atau memang berbakat di bidang olahraga. Kita siapkan atau program yang khusus misalnya badminton. Nah, kita kerjasama dengan perorangan atau klub. Kita gabungkan mereka ke dalam klub atau perorangan. kemudian keterampilan, kita kerjasama misalnya yang seni, ya kita kerjasama dengan sanggar tari untuk membina mereka.
3: Wow, jadi, dan
1: ini menjadi
3: tertarik,
1: kegiatan ekskulnya, ya, jadi kegiatan ekskul mereka. Jadi pengembangan bakat minatnya yang melalui kerjasama dengan apa namanya, saya berupa kelompok-kelompok olahraga atau klub atau kelompok seni tari.
3: Seni tari. Masak-masak juga mungkin, jahit ada juga.
1: Bisa, tata boga, jahit, tata boga. Kemudian ya. Kita fokus yang sekarang dikelola sekolah itu tata boga dengan batik karena memang kita punya SDM guru untuk pembinaan tentang itu.
0: Di antara banyaknya cara yang menarik dan menyenangkan untuk menarik minat anak difabel, pasti terdapat kesulitan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran.
1: Ya, kesulitannya tentu sudah pasti ada. Terutama kepada peserta didik yang perlakunya tentu belum terkendali. Artinya dari segi kepatuhan belum bisa memahami perintah-perintah, instruksi. Sehingga ini kemudian harus dilakukan tindakan awal dulu. Nah itu ada proses terapi namanya. Jadi kita lakukan terapi perilaku dulu, sehingga kita boleh sampai pada kita mendapat tingkat kepatuhan. Nah itu jadi cenderungnya ke situ. Kemudian yang kedua, ya masalahnya di dalam kelas ketika jumlah peserta didik itu lebih daripada rasio yang seperti saya katakan tadi.

Itulah beberapa cara mengajar anak berkebutuhan khusus yang bisa kita coba. Perlu kita ingat bahwa anak berkebutuhan khusus bukannya berbeda atau tidak normal, hanya saja mereka istimewa. Untuk itulah perlu cara mengajar yang istimewa dan khusus agar mereka berkembang dengan baik.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Tunulukan, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan malam hari ini ya. Curah hujan yang cukup tinggi juga mengguyur wilayah Nunukan sejak sore dan juga malam ini masih terus mengguyur ya. Dan pastinya membuat suhu udara malam ini juga turun cukup signifikan ya. Dan pendengar yang saat ini juga masih harus beraktivitas di luar rumah atau juga mungkin baru mau pulang kerja ya, jadi untuk Anda semuanya harus hati-hati selalu, jalanan juga cenderung licin dan jarak pandang pastinya sedikit berkurang ya. Jadi jangan lupa nyalakan lampu kendaraan Anda, jaga jarak aman dan pastikan jas hujan juga selalu siap sedia ya. Bagi yang berkendara roda 2 juga kalau hujannya terlalu deras lebih baik berteduh dulu ya. Baik, dan selanjutnya pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, lagu-lagu pop Indonesia juga hadir malam hari ini untuk Anda semuanya yang mungkin juga malam ini lagi berdinas, lagi bekerja malam hari ini atau juga punya berbagai kegiatan lain yang harus Anda ikuti. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar walaupun cuacanya malam hari ini cukup dingin dan tentunya juga lagi hujan ya. Jadi untuk kita semuanya berhati-hati dimanapun berada. Oke, lagu pop Indonesia di Ruang Rindu ya. Kemudian juga ini lagu-lagu kenangan ya yang bakal saya hadirkan untuk Anda malam hari ini. Dan selain lagu kenangan Indonesia, lagu mancanegara juga hadir untuk Anda semuanya.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami.

beberapa hal perlu diperhatikan saat berkendara sepeda motor di musim hujan. Di antaranya, siapkan perlengkapan tahan air seperti jas hujan, sarung tangan, dan bot tahan air. Gunakan kecepatan rendah. Gunakan rem belakang lalu rem depan secara perlahan agar ban tidak selip. Nyalakan lampu depan motor agar bisa melihat kondisi di depan dan bisa terlihat pengendara lain. Perhatikan kondisi jalan dengan melihat garis-garis jalan. Jika hujan lebat, berteduhlah hingga hujan agak reda dan cukup aman untuk melanjutkan perjalanan. Hindari genangan, karena aliran hujan air berpotensi membahayakan saat berkendara.

Belakangan ini, aku selalu menerima benda berwarna-warni dan bertebaran di mana-mana. Apakah ini hadiah dari manusia? Tapi jika ini hadiah, mengapa benda-benda ini menjadi petaka bagi teman-temanku? Mengapa benda-benda ini mencekik teman-temanku? Dan mengapa benda-benda ini semakin hari semakin banyak? Aku sangat ingin melindungi teman-temanku. Namun ombakku tak mampu menghilangkan benda-benda ini. Sementara teman-temanku terus menderita. Apakah manusia tahu ini telah terjadi? Untuk siapapun, tolong kami. Salam dari laut.

Menghindari berteduh di bawah pohon saat hujan merupakan hal yang tepat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pohon rawan disambar petir karena dalam kondisi basah. Dan dalam kondisi basah itulah pohon dapat mengantarkan arus listrik. Sehingga ketika puncak pohon disambar petir, maka petir tersebut dapat berpotensi menjalar hingga akar. National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA menyebutkan bahwa peluang seseorang tersambar petir yaitu 1 banding 10,5 juta orang. Meskipun rendah, tetaplah harus selalu waspada. Di musim hujan seperti sekarang ini sangat penting untuk selalu waspada, terutama bagi pengendara dan pejalan kaki yang ingin berteduh saat hujan turun.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar, berbakti kepada kedua orang tua memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, merupakan amal yang paling utama. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia pernah berkata,
2: "Aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling utama?"
1: Nabi menjawab,
3: "Sholat pada waktunya."
2: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
1: Nabi menjawab,
3: "Berbakti kepada kedua orang tua."
2: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
1: Nabi menjawab,
3: "Jihad di jalan Allah."
1: Yang kedua, ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah,
3: "Ridha Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua."
1: Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua juga memperbanyak rezeki dan memanjangkan umur. Sebagaimana sabda Rasulullah,
3: "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya."
1: Dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain.

pendengar, saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Anfal 65 hingga selesai oleh Nadia Nur Fatimah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat datang kembali ke program inspiratif Mutiara Pagi. Program yang selalu hadir untuk menemani pagi hari Anda dengan pencerahan rohaninya. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat relate ya untuk saat ini, yaitu tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Pendengar, saat ini telah hadir di studio kita Ustadz Haji Darsan Awere SPDI, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Rista?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Pak Ustadz gimana?
1: Ya, Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sehat semua ya Pak kita. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di studio Pro 1 RRI Nunukan. Ya. Dan hari ini kayaknya timingnya pas sekali ya Pak Ustadz.
1: Betul.
0: Sesuai dengan keputusan sidang isbat yang menetapkan hari ini tanggal 1 Zulhijjah ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, bulan Zulhijjah sendiri itu kan punya banyak keistimewaan ya Pak Ustadz.
1: Banyak sekali Mbak Rista.
0: Nah, ya, terkait hari ini mohon Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan untuk kita semua Pak Ustadz. Silakan.
1: Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, bil alamina innaka hamidum majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya mana alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa menjadikan hati ini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan berarti dengan ucapan saja, dengan kita mengucapkan hamdalah, akan tetapi syukur ini harus dibarengi dengan pengakuan di dalam hati kita bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki sekarang

0: Yang ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dengan kita pengakuan kita bahwa apa yang kita miliki adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita selalu berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu bertakwa ini adalah perintah. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ini pesan penting yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar senantiasa selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, senantiasa berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Karena sesungguhnya bertakwa itu adalah kewajiban kita. Apatah lagi sekarang ini, alhamdulillah saudaraku sekalian, kita telah berada di bulan Zulhijjah. Nah, di dalam perhitungan tahun Hijriah, bulan Zulhijjah itu adalah bulan terakhir atau bulan ke-12 di dalam perhitungan tahun Hijriah ya. Ya, kita mulai Muharram, kemudian diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Nah, ini alhamdulillah sekarang ini kita telah berada di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, saudara sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari juga kita senantiasa memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau, sebagai bukti kerinduan kita kepada beliau. Dan mari kita berusaha menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai siri teladan di dalam kehidupan kita, menjadikan uswah di dalam kehidupan kita. Karena tentu mencontohi Rasulullah itu juga merupakan perintah, sebagaimana juga yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sesungguhnya di dalam diri pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu. Nah, oleh karena saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah suatu kesyukuran besar bagi kita semuanya ketika Allah masih memberikan kita nikmat umur untuk berada di bulan Zulhijjah ini. Nah, sebagaimana juga kita ketahui bahwa bulan Zulhijjah itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Empat bulan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, dengan keberadaan kita di bulan haram ini atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita terus tingkatkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh kita. Karena sesungguhnya ketika kita berada di bulan yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memuliakan juga apa yang kita laksanakan, kita lakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika kita berbuat aniaya, berbuat zalim di dalam bulan ini, maka tentunya juga Allah memperberat siksaannya. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih keutamaan-keutamaan daripada bulan Zulhijjah itu? Apa sih keistimewaan daripada bulan Zulhijjah itu? Nah, kita sudah ketahui bahwa bulan Zulhijjah itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kemarin kita memulai awal daripada bulan mulia ini adalah bulan yang dimuliakan Allah itu, kita memasuki bulan Zulqa'dah ya. Bulan Zulqa'dah, kemudian kita masuk sekarang ini di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, saudara sekalian, suatu kesyukuran bagi kita ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati bulan yang mulia ini. Nah, kenapa dikatakan bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya bulan Zulhijjah itu adalah bulan termasuk bulan yang haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Asyharul Hurum. Di dalam surah At-Taubah ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita tentang keutamaan daripada bulan mulia ini, empat bulan mulia ini yang di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, inna indatasyuhri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arbaatun khurumun dhalikal dinul qayyimu fala tatlimu fihinna anfusakum. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan sesungguhnya bilangan bulan pada di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di dalam bulan yang 4 itu. Nah, di dalam surah At-Taubah ini, di dalam surah At-Taubah di ayat ke-36 ini Allah sampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12. Nah, di antara 12 itu ada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 4 bulan, yaitu termasuk di dalamnya itu adalah bulan Zulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada di bulan ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita agar tidak melakukan suatu perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, disampaikan di dalam ayat ini, maka janganlah, ketika kamu berada di bulan ini, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri. Dalam artian, janganlah kamu berbuat zalim, janganlah kamu berbuat dosa di dalam bulan ini. Karena sama halnya kita menganiaya diri kita sendiri ketika kita berada di bulan ini, kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, kita berbuat zalim dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya sama halnya kita menganiaya diri kita sendiri, berbuat zalim, berarti kita menambah dosa kita. Karena sesungguhnya ketika kita juga melakukan kesalahan di bulan ini, maka Allah juga memperberat ganjarannya, Allah juga memperberat siksaannya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tadi bahwa ketika kita berbuat baik di dalam bulan ini, Allah melipat gandakan pahalanya. Begitu juga sebaliknya, kita harus ingat saudara sekalian bahwa ketika kita berbuat zalim di dalam ini, maka sesungguhnya juga kita akan mendapatkan ganjaran dosa yang sangat luar biasa. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di bulan yang mulia ini, di bulan Zulhijjah ini? Yang pertama, ya, perbanyaklah berzedekah, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah berbuat baik, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah kita, perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mungkin salat kita dan lain sebagainya, dan kemudian juga memperbaiki hubungan kita terhadap sesama manusia. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, alhamdulillah sekarang ini pemerintah sudah menetapkan, ya, bahwa tanggal 27 Mei ini tahun 2020 kita akan melaksanakan salat Idul Adha. Jadi penetapan ini satu Zulhijjah dimulai pada hari ini, hari Senin. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Kesempatan ini kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya saja hari ini kita bisa berpuasa, memulai puasa kita di satu Zulhijjah ini dengan niat misalnya, ya, puasa sunnah satu Zulhijjah, kemudian juga kita membaringi niat kita dengan puasa sunnah Senin. Nah, ini salah sekali. Nah, apa yang kita harus lakukan ketika kita berada di bulan Zulhijjah ini? Nah, ketika kita berada di bulan Zulhijjah, ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, khususnya bila puasa kita, ya. Puasa mungkin kita mulai pada hari ini, hari Senin, tanggal 1 Zulhijjah. Kemudian juga nanti kita akan melanjutkan puasa-puasa yang lainnya. Karena sesungguhnya 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah nantinya adalah bulan yang hari-hari yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, sudah dengan begitu istimewanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, sehingga Allah menyampaikan dalam satu ayat, wal asr wal fajr walayalin asr, artinya demi masa, sesungguhnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah sangat dimuliakan. Oleh karena itu, dengan keberadaan kita di dalam bulan Zulhijjah, khususnya dengan satu Zulhijjah sampai dengan 10 ini, kita betul-betul memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga nantinya ketika kita sudah berada, misalnya ya, kita bisa hari ini kita bisa berpuasa dengan niat puasa satu Zulhijjah, dengan kemudian juga kita bisa melanjutkan niat yang lainnya dengan puasa sunnah Senin. Nah, kemudian juga nanti pada tanggal 8 hari Tarwiyah juga sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Hari Tarwiyah yaitu hari ketika jamaah haji kita yang sedang berada di Mekah sedang bersiap-siap untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Nah, kita yang ada di tanah air ini sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa khususnya, kemudian juga disunahkan untuk memperbanyak berzikir, bertasbih, bertakbir, bertahlil dan lain sebagainya. Perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir kita, dengan istighfar kita. Nah, kemudian nanti juga pada tanggal 9 Zulhijjah kita sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari Arafah. Nah, ketika jamaah haji kita sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah, maka kita yang berada di tanah air ini sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini ibadah puasa, keutamanya ibadah puasa Arafah ini adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa puasa Arafah ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang satu tahun lalu, dan juga bisa menghapus dosa-dosa kita satu tahun yang akan datang. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa sekali yang perlu kita tangkap dan perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, karena tentu juga kita harus ketahui, saudara sekalian, bahwa belum tentu pada tahun-tahun berikutnya kita bisa mendapatkan bulan ini. Ya, kalau memang Allah memanjangkan umur kita, ya Alhamdulillah. Tapi kalau Allah memanggil kita, ya kita tidak tahu seperti apa. Maka ketika kita berada di bulan Zulhijjah, betul-betul kita manfaatkan waktu dan tempat ini, ruang ini dengan sebaik-baiknya. Inilah keutamaan, salah satu daripada keutamaan daripada bulan Zulhijjah, yaitu ketika kita berada di bulan 1 Zulhijjah sampai dengan 10 khususnya ini, maka perbanyaklah beribadah, perbanyaklah berpuasa, dan ada puasa yang sangat dianjurkan, yaitu puasa di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, maka di situ kita dianjurkan untuk berpuasa di hari Arafah itu, pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kemudian saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang lain daripada bulan Zulhijjah itu adalah, bulan Zulhijjah itu adalah termasuk bulan haji. Nah, ini ditandai dengan bulan haji. Nah, bulan haji itu termasuk, ya, bulan haji saudara sekalian, mulai dari bulan Syawal, ya, ketika kita sudah selesai Ramadan, ya, bulan Syawal, kemudian masuk ke bulan Zulqa'dah, kemudian masuk ke bulan Zulhijjah, dan puncak daripada haji itu terjadi di bulan Zulhijjah ini, khususnya pada tanggal 9 Zulhijjah ketika jamaah haji kita sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Nah, saudara sekalian, bulan ini termasuk bulan haji. Nah, di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang bulan ini, bulan haji ini. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hajj ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allahu, wa tasawwadu fa inna khairis salit taqwa wattaquni ya ulil albab. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah ini, Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala sampaikan musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan ini akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas. berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam musim pengerjaan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Nah, berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya bulan ini adalah haji, haji ahsyurin, al-hajju ashurun wa ma'lumatun, artinya sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang dimaklumi. Nah, di awali bulan haji itu ketika berada di bulan Syawal, kemudian Rafat, dan puncak haji itu di bulan haji. Maka ketika ada niat untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, maka Allah mengingatkan kepada kita agar jangan kamu berbuat rafas. Berbuat rafas itu adalah berbuat satu perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, apalagi mengarah kepada perkataan-perkataan yang mengandung syahwat, mengandung porno, ya ini. Ketika kamu berada di bulan ini, maka kamu berkata, jangan berkata-kata rafas, berkata-kata yang mengandung hal-hal yang porno, hal-hal yang mengandung syahwat dan lain sebagainya. Kemudian jangan kamu juga berbantah-bantahan, jidalah wala fusuk, artinya janganlah kamu berbantah-bantahan. Nah, apalagi saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, tentu diuji dengan kesabaran kita, ya tidak boleh berbantah-bantahan, ya, karena pasti ada saja masalah yang kita dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita supaya kamu bersabar. Dan di dalam akhir ayat surah ini disampaikan di dalam akhir ayat ini, wa tasawwalu fa inna hadisalit taqwa, berbekallah kamu bahwa sesungguhnya bekal yang baik itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya saudara sekalian, kenapa begitu istimewa bulan ini atau bulan Zulhijjah ini? Itu karena bulan ini adalah bulan di mana ada perintah untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, ibadah kurban ini ibadah yang sangat dianjurkan, ya, bahkan termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi saudara-saudara sekalian di bulan ini, khususnya pada tanggal 10 Zulhijjah nanti ketika kita selesai melaksanakan ibadah salat Idul Adha, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Kemudian bisa dilanjutkan pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13. Nah, ini tanggal 10 itu hari nahar, ya, hari penyembelian. Nah, kemudian juga nanti pada tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik atau hari makan-makan, ya. Nah, ini keutamanya orang yang sedang melaksanakan ibadah kurban, ya, di dalam selain di dalam ayat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, sesungguhnya kami memberikan kamu nikmat yang banyak wahai Muhammad, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Nah, ini ada perintah yang khusus yang disampaikan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan bahkan di dalam sebuah hadis disampaikan bahwa tidak ada amalan, ya, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelihan hewan berkurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari yang akan, pada hari kiamat nanti, ya, sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat nantinya datang ini beserta tanduk-tanduknya, beserta dengan bulu-bulu dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke dalam tanah, pahalanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukannya. Nah, ini keutamaan orang berkurban, ya, saudara sekalian. Nah, kita lihat, ya, bagaimana kuku, tanduk, bulu-bulu itu kan kalau dalam hewan kurban kan kita tidak membutuhkan, begitu, ya. Biasa kita buang, saudara sekalian. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa sekali. Dan bahkan pada hari kiamat nanti, itulah yang akan datang menjadi saksi pada hari kiamat nantinya yang memberikan syafaat bagi kita. Nah, bagi orang yang berkurban, nah ini. Jadi nanti orang yang berkurban itu sebelum darahnya itu mengalir ke tanah, maka ibadahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kembali mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berlapang dadang untuk melakukan hal semacam itu. Nah, kemudian yang selanjutnya saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam bulan Zulhijjah ini terjadi suatu peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan haji wada, yaitu haji perpisahan. Nah, ini ada ayat turun yang khusus disampaikan kepada kita semuanya di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Bahkan para ulama sepakat bahwa jumhur ulama bersepakat bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir yang disampaikan kepada kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam pada Islam itu jadi agama. Ridai Islam itu sebagai agama bagimu. Nah, inilah ayat yang terakhir yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi pada hari Wada. Nah, saudara sekalian, mudah-mudahan dengan keberadaan kita di bulan Zulhijjah ini betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan kita berikan keistimewaan untuk beribadah dengan baik. Mari terus tingkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan bulan yang mulia ini dengan memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mbak Resta karena waktu. Demikian saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi informasi dari Pak Ustadz ya, pendengar. Semoga tadi yang apa yang disampaikan Pak Ustadz itu bisa kita jalani, ada puasa-puasa juga.
0: Betul.
1: Berarti kalau di bulan Zulhijjah ini kejadian yang waktu itu Nabi Ismail itu ya Pak ya?
0: Iya betul sekali, pada saat ada penyembelian ya, atau ketika ada perintah melalui mimpi yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Dan satu-satu cobaan diuji. Nah, ketika dia ingin melakukan penyembelihan itu, dia datanglah Allah menggantikan dengan seekor beri-beri atau seekor kambing lah kalau dalam bahasa kita kan itu.
1: Berarti waktu terjadinya penyembelihan itu ya di tanggal 10 Zulhijjah itu ya,
0: iya,
1: Pak ya?
0: Iya, begitu.
1: Oh, iya. Oke.
0: Ada. Jadi situlah kita dianjurkan sebagai umat Islam untuk berkurban. Karena ini kurban ini Mbak Resta itu satu amalan yang sangat dianjurkan, bahkan ini termasuk sunnah mu'akkadah. Mu'akkadah itu artinya mendekati wajib ya. Kalau kita memang diberikan kemampuannya, mari kita berkurban ya.
1: Okay.
0: Karena kurban ini sangat luar biasa sekali Mbak Resta. Bahkan ada sebuah hadis sampaikan Rasulullah bahwa ada orang, ketika ada orang yang mampu untuk berkurban, kemudian dia tidak mau berkurban, maka Rasulullah katakan, "Tidak usah kau dekati masjidku." Begitu. Ya, begitu pentingnya, begitu kerasnya tentang kurban ini.
1: Baik. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya di pagi hari ini. Semoga bisa ketemu lagi ya Pak di lain kesempatan.
0: Insya Allah.
1: Semoga pendengar nih yang sudah mendengarkan juga misalnya tahun ini belum bisa berkurban, mungkin bisa nabung-nabung lagi insya untuk Allah, tahun depan gitu ya. Iya. Baik. Kalau begitu pendengar, mari kita akhiri Mutiara pagi ini dengan doa semoga hari-hari kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rista dan juga Pak Ustadz Haji Darsan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Dan penyakit yang memang golongan OPTK A1 yang ibaratnya yang tidak ada di Indonesia, cuma di daerah lain tuh sudah ada, misalnya kayak di Malaysia, jenis tungau kelapa.
2: Di Mei Dasarian 2 dan 3, Nunukan masih berada di zona kuning ke hijau, curah hujan 50-100 mm. Artinya hujan diprediksi masih...
3: Sari Berita. Balai Karantina Nunukan merespons kekhawatiran peternak luar daerah yang berasumsi bahwa birokrasi pengiriman hewan ke Nunukan cenderung rumit dan memakan waktu lama. Pengecekan lapangan peserta PBI JKN akan berakhir 31 Mei 2026, sementara masih ada warga belum ditemukan petugas. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Senin tanggal 18 Mei 2026 bersama saya Rista Tugaradi. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Mengawali Warta Nunukan pagi ini, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Satuan Pelayanan Nunukan merespons kekhawatiran peternak luar daerah yang berasumsi bahwa birokrasi pengiriman hewan ke Nunukan cenderung rumit dan memakan waktu lama. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
4: Merespons adanya kekhawatiran dari sejumlah peternak luar daerah yang berasumsi bahwa birokrasi pengiriman hewan ke Kabupaten Nunukan cenderung rumit dan memakan waktu lama. Pernyataan tersebut ditepis langsung oleh dokter hewan karantina Satuan Pelayanan Nunukan Ahmad Yuzril Iza Mahendra. Dia menjelaskan proses pengurusan sertifikat karantina sebenarnya sangat mudah dan transparan. Syarat utamanya adalah pemenuhan dokumen administrasi yang sah dari daerah asal serta hasil pengujian klinis yang menyatakan bahwa hewan tersebut bebas dari penyakit. Jika kedua aspek mendasar itu terpenuhi, karantina menjamin kelancaran proses logistik tanpa ada hambatan birokrasi. Otoritas karantina hanya bertugas melakukan pengawasan dan memberikan izin masuk terhadap komoditas hewan yang legal atau bersertifikat. Sedangkan hewan yang tidak dilengkapi dokumen resmi akan langsung ditolak atau tidak diizinkan menginjakkan kaki di Nunukan.
5: Peternak banyak yang khawatir mau mengirim sapi ya, karena mungkin dia kira pengurusannya ribet dan segala macam. Kalau dari kami, kalau dokumennya lengkap, terus pengujiannya juga dinyatakan sehat, untuk pengurusan sertifikat karantinanya itu mudah saja. Kalau misalnya sudah lengkap, sapinya sehat, hasil ujinya juga sehat, sapinya bisa dikirim masuk ke Nunukan.
4: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, program prioritas karantina terfokus memperketat pengawasan pengeluaran dan pemasukan hewan serta pelaksanaan tindakan biosafety berupa desinfeksi massal terhadap alat angkut kapal. Petugas melakukan penyemprotan cairan desinfektan secara menyeluruh pada kompartemen kapal serta fisik hewan guna memitigasi risiko kontaminasi dan infeksi silang penyakit menular yang berpotensi terjadi selama masa pelayaran di laut.
5: Terus kami juga lakukan disinfeksi alat selama perjalanan, sapi-sapinya juga itu bebas dari penyakit yang mungkin mereka dapat dari perjalanan. Alat angkutnya juga harus disinfeksi atau disuci hamakan lah.
4: Ahmad Yuzril membeberkan informasi bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, seluruh pasokan sapi potong yang masuk ke Kabupaten Nunukan secara reguler didatangkan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Komoditas hewan kurban yang masuk didominasi oleh jenis sapi potong, sementara komoditas hewan kurban lainnya seperti kambing atau domba tercatat belum ada permohonan pemasukan atau pengiriman yang masuk melalui pintu masuk pelabuhan Tunontaka Nunukan untuk musim haji kali ini. Mimin Muslimin melaporkan.
3: PT Pelindo Regional 4 Nunukan menilai pedagang asongan di pelabuhan Tunontaka Nunukan belum tertib karena masih ada yang berjualan di area masuknya penumpang. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
6: General Manager PT Pelindo Regional 4 Nunukan Anugerah Amalia mengatakan pihaknya telah menyediakan tempat untuk penjual asongan di dalam pelabuhan Tunontaka Nunukan, yakni area tertib dagang. PT Pelindo bersama KSOP Nunukan telah melaksanakan penataan dan sudah ada daftarnya. Jadi setiap slot di shelter itu Pelindo telah memberikan nomor. Hal ini dilakukan agar semua penjual asongan bisa tertib dan tertata dengan rapi.
7: Awal-awal memang tertib, Bu, tapi ya namanya berjalannya waktu ya. Teman-teman asongan ini mengangkat lagi, cuman kan Bu, kita masih ada rasa kemanusiaan juga dengan mereka-mereka yang mencari nafkah ini. Jadi kami hanya berupaya untuk menertibkan aja, Bu, untuk menggunakan mungkin kekerasan. Oh, jangan ini itu. Kami masih belum seperti itu karena kami masih di tahap sosialisasi humanis.
6: Ia berharap kedepannya para pedagang asongan lebih kooperatif dengan PT Pelindo karena bagaimanapun area di Pelabuhan Tunontakan Nunukan sebenarnya untuk penumpang. Apabila para pedagang asongan lebih tertib, otomatis penumpang yang membutuhkan sesuatu akan ke sana untuk membeli apa yang diperlukan.
7: Ya itu, kami juga tidak bisa langsung mengkonter mereka untuk langsung, oh tidak boleh seperti ini. Kami masih di dalam tahap sosialisasi dan pendekatan secara humanis. Kami harapkan ada kesadaran juga dari teman-teman supaya bisa lebih korporatif dengan kami, ya kan, menjaga ketertiban lah di sini. Supaya juga kalau ini kan wajah Indonesia yang pertama dilihat ya, jadi bisa dilihat bahwa oh ya memang kita ini adalah negara yang tertib.
6: Ia juga menegaskan untuk pedagang asongan sudah diatur sedemikian rupa sehingga lebih tertata dengan baik agar Pelabuhan Tunontakan Nunukan tidak kumuh, tidak kotor. Apalagi para pedagang asongan sudah berkomitmen dengan menandatangani surat perjanjian untuk berjualan di tempat yang sudah disediakan oleh PT Pelindo. Delita Riri melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan mengatur waktu berlayar kapal pengangkut barang di Dermaga Inhutani dengan menyesuaikan kondisi pasang surut air laut. Meskipun batas waktu berlayar telah ditetapkan hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
8: Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan mengatur waktu berlayar kapal pengangkut barang di Dermaga Indutani dengan menyesuaikan kondisi di lapangan meskipun batas waktu berlayar telah ditetapkan hingga pukul 17 WITA. Kebijakan ini dilakukan karena mempertimbangkan kondisi pasang surut air laut. Kondisi pasang surut air laut dinilai sangat mempengaruhi kedalaman alur pelayaran. Saat air laut surut, kedalaman air berkurang sehingga beresiko menyebabkan kapal kandas atau mengalami kesulitan saat keluar maupun masuk dermaga. Komandan Pos Dermaga Indutani, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Komarudin menegaskan bahwa setiap kapal dianjurkan beroperasi saat kedalaman air laut dalam kondisi aman. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran distribusi barang tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
9: Aturan tertulis, surat tugas yang menugaskan kami di pos, estimasi jam 7 sampai 7.30 sampai 17.00, batas berlayar mereka. Tetapi untuk kapal barang tidak bisa seperti itu karena mengikuti naik turun air, pasang surutnya air. Tidak mungkin kita paksakan mereka berlayar dengan kondisi air yang sekarang seperti ini. Walaupun toh muatan mereka sudah penuh, tidak bisa. Dan mereka tunggu waktu.
8: Meski demikian, pihaknya tetap mengimbau nahkoda kapal untuk mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum berlayar. Hal ini dilakukan guna menghindari potensi kecelakaan laut, terutama jika pelayaran dilakukan di luar batas waktu yang telah ditentukan.
9: Secara administrasi kami lepas, tapi secara hati nurani tidak bisa. Untuk menghindari hal-hal itu kan banyak kami pasang himbauan-himbauan di betul sana, ada juga himbauan, di agen ada kami pasang himbauan. Secara otomatis mereka sudah paham, tidak mungkin saya berlayar dengan kondisi cuaca yang seperti ini, dan mereka lebih paham.
8: Ia menambahkan, para nakoda juga tidak akan memaksakan diri untuk berlayar saat kondisi cuaca tidak mendukung. Menurutnya, meskipun pelayaran menjadi sumber penghasilan, namun keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Pengecekan lapangan peserta PBI JKN akan berakhir pada 31 Mei 2026. Sementara masih ada warga belum ditemukan petugas karena berpindah alamat tanpa melapor. Laporan Salma Amin.
10: Ground check atau pengecekan lapangan terhadap peserta PBI JKN di Kabupaten Nunukan akan berakhir pada 31 Mei 2026. Dari lebih 2.000 peserta yang sebelumnya dihapus Kementerian Sosial pada Februari lalu, masih ada warga yang belum ditemukan petugas. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryani mengatakan, banyak peserta sulit ditemukan karena sudah berpindah tempat tinggal tanpa melapor ke RT maupun pemerintah setempat. Akibatnya alamat dalam data tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
11: Tinggal mencari yang belum ada, kami tetap cari. Sampai ketemu. Ya inilah harapan kami juga. Masyarakat kalau memang peduli dengan identitasnya, kemanapun pindah, meskipun sekarang tidak ada kata-kata lagi lapor ke RT 2 kali 24 jam, laporlah ke RT. Karena apa? Kan untuk mereka juga jangan sampai mereka dicoret dan tidak ada identitas mereka dan mereka mau berobat susah juga nantinya.
10: Faridah menjelaskan petugas ground check menemukan sejumlah warga yang masih tercatat beralamat di Desa Binusan. Namun saat ini sudah tinggal di wilayah Kelurahan Nunukan Tengah. Perubahan domisili yang tidak diperbarui di data kependudukan mengakibatkan proses pencarian peserta terkendala. Dinas Sosial juga menduga sebagian warga yang belum ditemukan sudah bekerja di Malaysia. Dugaan itu muncul setelah adanya bantuan langsung tunai atau BLT yang tidak diambil penerima hingga akhirnya dana tersebut dikembalikan.
11: Memang KTP-nya KTP Nunukan. Pernah kejadian tinggalnya di Binusan, pindahnya ke Kelurahan Nunukan Tengah sana. Jadi ada memang masih ada beberapa yang tidak ditemukan, yang kami khawatirkan mereka menyeberang. Nah, karena ada beberapa Mbak bantuan-bantuan yang disalurkan pihak Kementerian Sosial itu tidak tersampaikan karena orangnya lagi di sebelah bekerja di Malaysia, makanya tidak boleh diambil.
10: Dinas Sosial mengimbau masyarakat segera melaporkan perubahan alamat tempat tinggal agar data tetap valid. Hal itu penting agar warga tidak kehilangan akses bantuan sosial maupun layanan kesehatan. Salma Amin melaporkan.
3: BPS menekankan kejujuran pelaku usaha saat pendataan sensus ekonomi agar menghasilkan data ekonomi yang lebih akurat. Laporan Ferry Herdiansyah.
12: Pelaku usaha diminta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus. Data yang akurat menjadi dasar kebijakan pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
13: Nggak ada sih, jujur saja. Nah, itu yang penting jujur. Ditanya omset, nah, berapa omsetnya satu bulan? Nah, 5 juta jangan bilang 500.
12: BPS memastikan data yang dikumpulkan tidak berkaitan dengan penarikan pajak. Informasi yang diberikan hanya digunakan untuk kebutuhan statistik. Kejujuran responden menjadi faktor utama keberhasilan sensus ekonomi 2026. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
13: Nah, jadi ini tidak ada terkait dengan pajak. Jadi marilah jujur sejujur-jujurnya supaya menggambarkan keadaan ekonomi di sini. Kalau kita nggak jujur, nggak terima petugas kita, ya hasilnya juga jadi bias.
12: BPS berharap pelaku usaha bersikap terbuka saat proses pendataan berlangsung. Partisipasi jujur akan menentukan kualitas hasil sensus ekonomi 2026.
13: Makanya suksesnya sensus ekonomi ini tergantung jawaban responden. Semakin dia jujur, semakin dia terbuka transparannya, semakin bisa menggambarkan keadaan kita ini.
12: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Balai Karantina Nunukan merespons kekhawatiran peternak luar daerah yang berasumsi bahwa birokrasi pengiriman hewan ke Nunukan cenderung rumit dan memakan waktu lama. Pengecekan lapangan peserta PBI JKN akan berakhir 31 Mei 2026, sementara masih ada warga belum ditemukan petugas. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Google Play Store. Pendengar, Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggeradi, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Tri Prasetya, Radio Republik Indonesia.
3: Piagam 11 September 1945 adalah sebuah deklarasi yang kini dikenal dengan sebutan Tri Prasetya RRI. Deklarasi ini dibuat pada tanggal 11 September 1945 saat 6 pimpinan radio Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto berkumpul di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta untuk mengadakan musyawarah mengenai tugas-tugas radio.
2: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita.
4: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
5: Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni.
6: Hati yang bersih dan jujur, serta budi penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
7: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan
8: dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
3: Tri Prasetya RRI yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI menjadi ikrar angkasawan RRI. Memberikan dorongan serta semangat kepada angkasawan untuk menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, mandiri, serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan nusa, bangsa, dan negara.
9: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
10: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan dengan saya Rista dan juga tim Nunukan Pagi yang bertugas. Jemaah haji ilegal bertambah, Bandara Suta gagalkan keberangkatan 89 orang. Penggagalan jemaah calon haji yang berangkat non-prosedural atau ilegal terus mengalami peningkatan. Untuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 89 jiwa hingga hari Minggu 17 Mei 2026 lalu. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdana mengatakan, pihaknya menunda keberangkatan 89 calon haji, calon jemaah haji maksud kami, non-prosedural selama musim haji tahun ini. Mayoritas menggunakan visa kerja atau iqomah untuk masuk ke Arab Saudi dengan tujuan berhaji. Galih mengaku penundaan dilakukan sebagai upaya mencegah praktik haji non-prosedural. Berbicara haji non-prosedural, sebagaimana mungkin juga tersampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh, bahwa haji harus menggunakan visa haji dan terdaftar.

Begitu keterangan Galih. Kemudian Galih juga mengungkapkan penindakan terbaru dilakukan 2 hari lalu terhadap 32 orang jemaah. Menurutnya pengawasan dilakukan melalui satuan tugas gabungan yang melibatkan imigrasi, Polresta Bandara Soekarno-Hatta, serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Adapun Galih menjelaskan ada beberapa calon jemaah haji non-prosedural yang berangkat dengan menggunakan jalur terbang komersil. Menurut Galih, penerbangan komersil di Terminal 2 ataupun Terminal 3, entah dengan alasan wisata dulu ke Korea, ke Malaysia, setelah itu baru ke Arab Saudi, begitu ujarnya. Diketahui juga pendengar, Satuan Tugas Pencegahan Haji Ilegal telah menggagalkan 83 jemaah calon haji ilegal. Jumlah itu adalah akumulasi dari berbagai langkah pencegahan oleh aparat selama musim haji tahun ini. Jubir Kementerian Haji dan Umroh, Suci Anisa, mengatakan Indonesia terus memperkuat pengawasan dan pencegahan haji ilegal. Pencegahan ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian material maupun kendala hukum di Arab Saudi. Itu tadi informasi mengenai jumlah haji ilegal di Bandara Soekarno-Hatta yang gagal berangkat sebanyak 89 orang selama musim haji 2026.

0: Pasal 13 Convention of the Rights of Person with Disabilities menerangkan bahwa negara wajib menjamin secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian pengaturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya. Korban penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan informasi perkembangan proses peradilan dari penyidik umum dan penuntut umum yang bisa disampaikan kepada keluarga dan atau pendamping disabilitas. Selama proses peradilan, korban penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan, pendampingan disabilitas, penerjemah, dan atau petugas lain yang terkait, dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan, dan atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Aduh, mandi lagi.
1: Waduh,
3: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan pagi ini edisi hari Senin 18 Mei 2026. Pendaki ilegal Merapi terancam bahaya karena dorongan FOMO medsos. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo menjelaskan tren pendakian ilegal meningkat signifikan. Menurutnya, pendaki nekat menerobos kawasan Merapi akibat faktor FOMO atau Fear of Missing Out atau takut tertinggal akan tren dan konten media sosial yang akhirnya mendorong risiko keselamatan. Menurutnya, mayoritas pelaku pendaki ilegal mengaku ingin menunjukkan kemampuan diri dan mencari pengakuan dari lingkungan pergaulan maupun media sosial. Selain itu, banyak di antaranya tidak ingin tertinggal tren yang sedang ramai di kalangan anak muda. Heri menekankan bahwa mayoritas pelaku merupakan pelajar dan mahasiswa berusia 15 hingga 25 tahun. Menurutnya, keinginan menonjol di media sosial membuat mereka mengabaikan peringatan resmi terkait status gunung. Ia menjelaskan, para pendaki yang diamankan kemudian diperiksa dan diwawancarai petugas. Untuk mengetahui alasan mereka tetap mendaki Gunung Merapi meski kawasan itu telah lama ditutup. Selain itu, Heri menambahkan bahwa pihak keluarga dan sekolah juga memiliki tanggung jawab mendidik. Dia berpendapat bahwa pihak masyarakat lokal harus ikut berperan karena fenomena ini menyebar secara luas. Heri juga menyebutkan bahwa petugas melakukan patroli rutin menggunakan CCTV dan jalur monitoring untuk mengidentifikasi penyusupan. Menurutnya, meskipun tindakan ini menyulitkan pendaki ilegal, resiko kecelakaan tetap tinggi di zona siaga. Dia menekankan pendengar pentingnya kesadaran publik terhadap larangan pendakian dan konsekuensi serius jika mengabaikan protokol keselamatan. Menurutnya edukasi persuasif dan sanksi sosial efektif bisa menekan perilaku nekat remaja di Merapi. Itu tadi informasi mengenai pendaki ilegal Merapi yang terancam bahaya karena dorongan FOMO medsos. Pendengar, jika Anda tertarik dengan informasi sejenis, Anda bisa mendapatkan informasinya hanya di portal resmi kami rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Adek, baru pulang sekolah.
2: Iya kak, lapar nih, ada lauk apa?
1: Ini ada mie, telur, roti. Nah, kamu mau yang mana?
2: Hah, mie telur lagi? Nasi, ikan, sayur, dah ada kak.
1: Jangan salah, mie telur juga bikin kenyang dek.
2: Kenyang sih kenyang kak, tapi tidak sehat. Aku kan masa pertumbuhan, harus tumbuh ke atas, bukan ke samping, dan tidak stunting.
1: Wih, pinter nih adik kakak, kayak dokter.
2: Iya dong kak, dokter cilik.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Satu informasi saya hadirkan untuk Anda. Ribuan rekening bansos terindikasi judi online diblokir. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, memaparkan pemblokiran rekening penerima bantuan sosial terindikasi judi daring. Menurutnya, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi kelangsungan bantuan masyarakat kurang mampu di Banjarmasin. Jeffrey menerangkan bahwa verifikasi ulang dilakukan bersama Kementerian Sosial melalui sistem terintegrasi guna memastikan ketepatan data penerima. Ia membeberkan bahwa sejumlah masyarakat telah menyampaikan keberatan terkait pencoretan bantuan sosial akibat indikasi judi online. Dia berpandangan bahwa pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat terdampak karena verifikasi akhir berada kewenangan Kementerian Sosial. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan angka kemiskinan apabila keluarga terdampak benar-benar bergantung pada bantuan sosial pemerintah. Jeffrey kembali menegaskan pentingnya sosialisasi bahaya judi daring kepada masyarakat melalui kolaborasi lintas instansi pemerintah daerah dan juga sekolah. Itu tadi informasi mengenai ribuan rekening bansos terindikasi judi online diblokir, pendengar. Pendengar, nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti laporan perakiraan cuaca. Jadi untuk Anda yang ingin mengetahui seperti apa cuaca untuk wilayah Nunukan di hari ini, jangan lupa nanti pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan sajikan laporannya untuk Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
3: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
2: Iya, kan ada oles ya.
3: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
2: Yang penting muat aja di motor.
3: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, enggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
2: Iya, bantuin dong.
3: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.
3: Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah, melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama Rista Tunggarani dalam program Nunukan pagi ini. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, budaya patriarki dan relasi kuasa dinilai picu kasus kekerasan seksual. Komnas HAM menegaskan budaya patriarki, ketidakadilan gender, dan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi akar utama berulangnya kasus kekerasan seksual atau TPKS di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah. Menurut Anis, kekerasan seksual tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial yang menempatkan perempuan pada posisi rentan dan tidak setara di berbagai ruang kehidupan, mulai dari keluarga, pendidikan, hingga tempat kerja. Ia menjelaskan praktik tersebut kerap tersembunyi dalam institusi yang dianggap terhormat, seperti perguruan tinggi, pesantren, hingga lembaga negara. Di dalamnya masih terjadi ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan juga korban. Ketimpangan relasi kuasa tersebut membuat korban kesulitan menolak, melawan, maupun melaporkan peristiwa yang dialami. Situasi ini juga memperkuat fenomena gunung es dalam kasus TPKS karena banyak korban memilih diam akibat tekanan sosial maupun ketakutan. Anis menambahkan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Sosial Kekerasan seksual pada 2022 harus diikuti perubahan budaya dan cara pandang masyarakat agar perlindungan korban berjalan efektif. Karena itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendorong penguatan edukasi kesetaraan gender serta penghormatan terhadap hak perempuan di lingkungan keluarga, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, termasuk pesantren dan komunitas keagamaan. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada tindakan fisik seperti perkosaan, tetapi mencakup pelecehan verbal, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemaksaan, hingga eksploitasi seksual.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen? Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylen yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylen. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: semuanya berada di ruangan Anda.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan Girindra Adi Wardana. Selamat pagi Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Oke, silakan laporan perakiraan cuacanya ya Mas di pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi warga RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Senin tanggal 18 Mei 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan diperkirakan berawan. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 99%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan dan sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Angin diperkirakan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 3 hingga

0: ya 5 knots, sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Mas Indra. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Dengarkan selalu ya laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan setiap harinya hanya di RRI Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

Terkadang kita lupa apa yang ada di sekitar kita. Disapa, ditegur, kita tidak menghiraukannya. Selalu menyendiri dan rela begadang. Lupa makan, tidur, hingga istirahat. Pecandu gadget yang tidak bermanfaat berdampak negatif pada masalah kesehatan yang bisa meningkatkan risiko terjadinya obesitas, penyakit kanker, hingga gangguan pada penglihatan.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Tahukah Anda, penebangan pohon terjadi di mana-mana, baik di daerah maupun di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Penebangan pohon banyak yang tidak ditindaklanjuti, hanya segelintir orang yang mau menanam pohon kembali. Padahal, pohon adalah sumber oksigen, sehingga kita dapat bernapas untuk hidup. Begitu banyak terjadi musibah dikarenakan penebangan pohon, mulai dari tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Pohon merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Hijaukan bumi kita selagi belum punah. Bumi hijau.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan pagi ini edisi hari Senin 18 Mei 2026. Informasi selanjutnya, pendengar, saya hadirkan untuk Anda dari wilayah kita tercinta Kabupaten Nunukan. Muhammad Nasir minta pelaku penyekapan mahasiswi asal Nunukan dihukum berat. Anggota Komisi 2 DPRD Kaltara Muhammad Nasir meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku dugaan penyekapan dan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi asal Nunukan, Kalimantan Utara yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Nasir menegaskan, kasus yang menimpa mahasiswi berinisial MA usia 21 tahun tersebut tidak hanya menjadi persoalan kriminal biasa, namun juga menyangkut perlindungan terhadap perempuan dan anak daerah yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah. Berdasarkan informasi yang berkembang di sejumlah media, korban diduga dijebak melalui lowongan kerja palsu di Facebook dengan tawaran pekerjaan sebagai babysitter bergaji 3 juta rupiah per bulan. Korban yang diketahui merupakan mahasiswi asal Kabupaten Nunukan, kemudian datang memenuhi panggilan kerja tersebut sebelum akhirnya diduga disekap dan mengalami kekerasan seksual selama 3 hari di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kelurahan Barombong, Makassar. Kasus itu menjadi perhatian publik setelah video penyelamatan korban viral di media sosial. Korban disebut ditemukan dalam kondisi lemas dengan tangan terikat setelah berhasil melarikan diri atau ditemukan warga bersama pemilik kontrakan. Sementara terduga pelaku berinisial FR usia 30 tahun alias Daeng Rumpa dilaporkan masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Muhammad Nasir juga meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun pemerintah Kabupaten Nunukan agar tidak hanya fokus pada proses hukum, tetapi turut memberikan pendampingan menyeluruh kepada korban. Menurutnya, korban membutuhkan perhatian serius karena dampak kekerasan seksual tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga dapat meninggalkan luka mental berkepanjangan yang mempengaruhi masa depan korban. Dalam kesempatan itu, Muhammad Nasir juga memberikan apresiasi kepada Zainal A. Paliwang atas respon cepat pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyikapi kasus tersebut. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan seluruh pihak terkait dapat mempercepat penanganan kasus sekaligus memastikan korban memperoleh perlindungan maksimal. Muhammad Nasir juga mengingatkan masyarakat, khususnya para pelajar dan mahasiswa agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan melalui media sosial yang belum jelas kebenarannya. Itu tadi informasi mengenai Muhammad Nasir yang meminta pelaku penyekapan mahasiswa asal Nunukan dihukum berat. Pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Jadi nantikan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan juga saya ingin mengingatkan Anda untuk selalu mengupdate informasi terkini, bisa melalui portal resmi kami rri.co.id maupun lewat aplikasi RRI Digital, pendengar. Untuk mengetahui berita dari wilayah Nunukan, Anda bisa menggunakan fitur filter, pendengar. Ketika nanti Anda masuk ke www.rri.co.id, Anda akan menemukan icon berbentuk seperti peta pada pojok kiri atas. Ketika Anda klik, nanti Anda bisa memilih daerah yang Anda ingin baca beritanya, misalnya Nunukan. Ketika Anda pilih Nunukan, nanti berita yang keluar di beranda Anda hanyalah berita dari wilayah Kabupaten Nunukan. Oke, kalau begitu, tetap bersama kami, pendengar.

0: Saatnya Kentongan. Sebanyak 72% permukaan bumi ditutupi oleh air. Sekilas terkesan banyak ya. Namun dari keseluruhan air di bumi, hanya 3% yang berupa air tawar yang dapat dikonsumsi makhluk hidup. Sementara sisanya adalah air asin. Untuk itu, bijaklah menggunakan air. Sebab air adalah karunia bagi kehidupan dan menentukan kelangsungan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Bu, ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.
3: Banyak orang yang mengeluhkan tagihan listrik mereka membengkak dan penggunaan listrik di rumah menjadi sangat boros. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan pendengar untuk menghemat penggunaan listrik di rumah. Yang pertama, mengatur target dan jam kerja. Dengan mengatur target dan jam kerja, Anda bisa menggunakan perangkat elektronik dengan lebih terjadwal. Kedua, menggunakan perangkat yang hemat energi. Untuk menerangi rumah Anda, Anda bisa memilih lampu LED dibandingkan menggunakan lampu pijar, karena lampu LED bisa menghemat energi minimal 14%. Ketiga, menghindari penggunaan elektronik standby mode. Tanpa disadari, perangkat elektronik seperti mesin cuci dan televisi berada dalam standby mode. Hal ini terjadi karena ketika tidak digunakan, perangkat tersebut tidak benar-benar dimatikan atau dicabut kabelnya. Padahal, dalam waktu yang lama, standby mode bisa menghabiskan energi yang lumayan besar loh. Keempat, memanfaatkan sirkulasi udara alami. Anda bisa memanfaatkan sirkulasi udara alami menggantikan AC. Namun, kalau Anda terpaksa membutuhkan pendingin ruangan dan ingin tetap hemat, Anda bisa menggunakan kipas angin. Yang kelima, memanfaatkan pencahayaan alami. Ketika berada di dalam ruangan pada siang hari, Anda bisa memanfaatkan sinar matahari untuk menerangi ruangan Anda. Itulah beberapa tips hemat listrik di rumah.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia, nudukan saatnya kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
4: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
5: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan Lata Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
4: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
6: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
4: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
0: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.300